0: ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi MPRC yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah itu berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
9: ya,
10: Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara
14: tentu
13: untuk
14: ingin
13: Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya, tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
0: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas ya di hari Senin mengawali Agustus 2026. Semoga kita selalu bahagia dan senantiasa ceria untuk selalu semangat beraktivitas di hari ini, pendengar. Nantikan kembali untuk kami ajak Anda menyimak siaran Dialog Negeri dengan Menyapa pagi ini. Kita bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: Terima kasih banyak karena masih bersama RR Bung Karlos di pagi hari ini. Satu lagu baru saja berlalu ya, dari Hai Bujang dan Dara, karya Bang Khairuddin, sebagai satu tembang lagu yang kita buka untuk kebersamaan di pagi ini, untuk membuka sesi dialog negeri dengan menyapa di edisi hari ini adalah Senin ya, 3 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda sudah setia bersama kami dari pagi, stay tune sampai saat ini ya. Kita akan menyongsong ke program selanjutnya dalam dialog negeri dengan menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Didi balik lagi kembali menyapa Anda di pagi hari ini Senin 3 Agustus 2026 dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa ya. Pendengar, bicara tentang generasi muda, tidak hanya berbicara tentang usia, kemudian juga pendidikan ataupun juga prestasi ya. Lebih dari itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan seperti apa sih wajah masyarakat dan daerah kita di masa depan. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, khususnya di Kabupaten Bengkalis, yaitu Bujang dan Dara. Dengan tema kita pagi ini, teladan berkarakter dan agen perubahan sosial ya. Bujang Dara ini bukan sekedar sebuah predikat atau juga gelar, di baliknya ada tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang mampu memberikan contoh ya, kemudian juga memiliki karakter yang baik serta juga mengambil peran aktif ya, bagian dalam berbagai perubahan dan juga pembangunan di masyarakat. Lalu seperti apa sebenarnya sosok Bujang dan Dara yang ideal sesungguhnya? Apa juga yang harus dimiliki? Apakah hanya sekedar penampilan menarik atau juga bahkan wawasan luas ya? Nah, untuk membahas lebih lanjut di pagi hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan pandangan menarik ya seputar Bujang dan Dara. Yang pertama ada Saudara Desi Norfazriansa SST, Pengurus Ikatan Bujang Dara Bengkalis atau IBDB begitu ya. Selamat pagi Bang Ides. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga sekaligus staf Disparbudpora Bengkalis ya. Kemudian yang ditunggu-tunggu sudah hadir bersama kita ada Saudari Reni Silviani sebagai Dara Bengkalis 2026. Selamat pagi Mbak Ides. Mbak Reni ya, sorry. Mbak Reni sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu pagi ini di RRI Bengkalis. Dan juga pertama-tama saya ucapkan selamat ya atas predikat menjadi Dara Bengkalis 2026 ya. Oke. Baik, yang pertama saya ke Bang Ires dulu deh. Kita bicara tentang Bujang Dara. Sebenarnya apa sih makna Bujang Dara itu sendiri Bang?
1: Makna Bujang Dara itu sendiri sebetulnya apa ya, sosok mungkin sosok yang mungkin menginspirasi bagi anak muda, bahkan buat siapapun, yang bisa memberikan dampak yang positif buat lingkungan masyarakat dan juga bisa mengembangkan pariwisata juga budayanya masing-masing gitu.
0: Oke, baik. Kemarin baru saja sudah digelar ya grand final di tanggal 29 kalau tidak salah ya. 29 Juli kemarin. Nah, dari tahun ke tahun Bujang Dara ini ada semacam inovasi tersendiri atau juga bahkan perbedaan mekanisme penyelenggaraan eventnya?
1: Oh, kalau untuk tahun ini sebetulnya ada sedikit perbedaan. Nah, seperti yang diketahui kalau tahun-tahun sebelumnya itu di tahun 2003-2004 itu kita mengadakan karantina dan juga diselenggarakan mungkin dalam beberapa waktu. Nah, untuk tahun 2005 sendiri itu kita handpick kita mengambil dari anak-anak yang sebelumnya yang juara 2 untuk kita berangkatkan ke tingkat provinsi. Nah, untuk tahun ini kita selenggarakan, tetap selenggarakan oleh ikatan namun tidak ada karantina. Dan kita laksanakan secara mandiri namun dibantu oleh beberapa sponsor, terutama pemerintah daerah.
0: Oke. Emang agak beda tahun ini ya, lebih singkat kayaknya ya, atau seperti apa?
1: Tidak lebih singkat, namun sedikit berbeda. Itu mereka setelah melaksanakan kegiatan mereka kembali, namun mereka bisa datang lagi gitu. Jadi waktunya tidak terlalu beda dengan tahun-tahun sebelumnya, cuman bedanya dulu di karantina, sekarang itu tidak.
0: Oke, mungkin justru ada semacam ini ya, kalau mereka bisa pulang ke rumah gitu ya, bisa mungkin bisa belajar banyak. Betul. Untuk persiapan gitu ya. Oke, baik. Terus sebenarnya dalam Bujang Dara itu sendiri sosok seperti apa sih yang dibutuhkan begitu?
1: Yang pasti balik awal tadi, sosok yang menginspirasi, juga sosok yang bertanggung jawab juga pastinya. Yang mempunyai etika dan bisa menjaga, bisa mengembangkan diri kebudayaan pariwisata juga itu sendiri.
0: Oke. Baik. Sebagai informasi juga bahwasannya Bujang Dara Bengkalis 2026 ini dinobatkan Bujangnya tidak hadir hari ini. Ya. Oke, bujangnya adalah M. Raffi ya, yeah. Dan darahnya adalah Mbak Reni Silviani yang sekarang sudah hadir di studio kita. Saya ke Mbak Reni. Mbak Reni, bagaimana perasaannya sudah menjadi darah 2026 saat ini?
2: Mungkin kalau untuk perasaannya, rasa bangga ada. Uh-huh. Tentu saya di sini sangat lebih. Gimana ya, kalau misalnya diamanahkan tentu lebih menjaga tanggung jawab dari amanah yang diberikan. Perasaan yang saya rasakan itu awalnya kaget juga, saya diamanahkan sebagai daerah Kabupaten Bengkalis 2026.
0: Oke, baik. Apa nih yang terlintas pertama kali Mbak Reni nih, begitu pertama kali ingin mengikuti bujang daerah itu sendiri? Mungkin ada motivasinya seperti itu ya, ditambah lagi kan sebagai tema kita ini sebagai agen perubahan, menjadi seorang pemuda begitu ya. Nah, apa yang menjadi motivasi Mbak Reni sendiri mengikuti bujang daerah?
2: Kalau untuk motivasi sendiri, saya itu lebih ingin lebih mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Nah, awalnya itu berawal dari dunia perkuliahan. Nah, awalnya itu saya diamanahkan juga sebagai duta kampus. Saya lebih ingin luas. Ini kan aspeknya lebih ke duta kampus, kan tentang kampus ya, Bang.
0: Iya.
2: Nah, kalau misalnya untuk bujang daerah ini aspeknya lebih ke pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Nah, saya ingin lebih mengenal pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang ada di Bengkalis ini.
0: Okay.
2: Itu motivasi saya.
0: Luar biasa. Yang Mbak Reni berarti mahasiswa dong ya?
2: Iya, mahasiswa.
0: Oke, nah mahasiswa di Bengkalis ya pastinya ya?
2: Iya.
0: Oke, Mbak Reni, apa nih yang menjadi tantangan? Lalu bagaimana persiapan-persiapan sebelumnya Mbak Reni untuk mengikuti bujang daerah itu sendiri?
2: Kalau menurut tantangan, itu tentu lebih mempersiapkan diri. Awalnya dari wawasan yang luas, tentu juga public speaking, itu juga menjadi kunci utama dalam bujang daerah. Nah, awalnya itu mempersiapkan wawasan yang luas itu kita lebih menggali informasi tentang Bengkalis, apa saja pariwisatanya, budayanya, hingga ekonomi kreatif.
0: Oke, baik. Terus kalau Mbak Reni sekarang kan sudah dinobatkan menjadi daerah ya, sesuai dengan tema kita ini, generasi muda teladan berkarakter. Kalau menurut Mbak Reni sendiri, apa sih makna teladan itu untuk generasi muda?
2: Baik, kalau teladan itu bukan berarti kita tampil bagus di panggung, tetapi juga gimana kita bersikap di kehidupan sehari-hari. Karena menjadi teladan itu kita punya sikap yang harus generasi muda atau orang sekitar kita itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka, bahwasanya kita menjadi contoh yang lebih baik. Kita menjadi wajah atau atau sebagai representatif generasi muda.
0: Sulit gak sih Mbak masuk ke bujang daerah itu sendiri?
2: Kalau dibilang sulit ya, kalau ada proses pasti kita tahu gimana perjuangan untuk menjadi bujang daerah itu sendiri.
0: Bagaimana nih, berapa lama Mbak Reni mempersiapkan itu semua nih? Mulai dari menambah wawasan, kemudian meningkatkan public speaking, skill public speaking, sampailah tampil.
2: Awalnya itu dari pertama sekali muncul pengumuman bahwasannya bujang daerah akan dibuka,
0: ya?
2: Dibuka. Itu saya sudah mencari informasi terlebih dahulu terhadap kakak-kakak atau abang-abang yang sudah berpengalaman, tentunya. Nah, dari situ saya mencari informasi apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya cari, apa wawasan yang harus saya dalami. Nah, dari situ saya mulai mencari terutama wawasannya, dan juga tidak wawasan yang saya cari, tetapi juga di kompetisi bujang daerah tersebut juga ada tentang namanya advokasi. Nah, dari situ juga saya menyiapkan advokasi yang benar-benar sesuai sama isu atau yang lagi dibahas lah sama Bengkalis ini.
0: Kemarin isunya apa sih yang diangkat, boleh tahu?
2: Isunya itu tentang generasi muda kurang peduli terhadap budaya kita sendiri.
0: Oh iya, berarti Mbak Reni mengangkat isunya generasi muda kurang peduli. Benar kurang peduli berarti gitu ya?
2: Kalau misalnya untuk bilang kurang peduli, enggak, cuman cara pendekatan atau cara pendekatan terkonsepnya seperti apa, karena generasi muda ini kan Gen Z ya Bang. Karena Gen Z ini lebih kayak kalau kita mempromosikan itu kan lebih kreatif atau yang lebih ini kontennya bagus ya. Jadi muncul generasi muda tuh ingin membanggakan atau menggunakan budaya itu sendiri.
0: Baik. Saya ke Bang Ida. Bang Ida, Bujang Dara itu sendiri apakah memang untuk tujuannya promosi wisata dan juga culture atau bagaimana? Atau mungkin punya makna lebih luas daripada itu?
1: Nah, salah satunya sebetulnya memang promosikan budaya dan pariwisata gitu. Cuma di tahun ini memang kita sedikit berbeda penyelenggaraannya gitu. Kita tambahkan untuk mempresentasikan advokasi mereka. Nah, ini menyambung dengan provinsi. Jadi provinsi itu ada sistem penjurian melalui advokasi. Jadi untuk tidak jauh dari penyelenggara provinsi, kita adakan sistem yang sama. Mereka mengadakan advokasi, mereka mempresentasikan. Jadi di situ ada kita ambil proses mereka menjelaskan seperti apa, menjawab pertanyaannya seperti apa. Jadi begitu.
0: Advokasi itu seperti apa? Apakah mereka bikin konten atau bagaimana?
1: Nah, advokasi sendiri mereka kita bebaskan. Kita berikan 3 pilihan. Satu foto, satu video, dan juga PPT. Jadi kita berikan mereka waktu ya. Kita berikan waktu untuk mempresentasikan. Lalu ada sesi tanya jawab dari apa yang mereka presentasikan tersebut.
0: Oh, berarti itu semacam tugas wajib.
1: Betul,
0: ya?
1: Iya.
0: Untuk masuk ke babak berikutnya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kemarin itu berapa peserta jumlah semuanya?
1: Kalau peserta kita 20. 10 bujang, 10 dara. Dan itu pure dari sistem umum, sistem online. Kita adakan seleksi.
0: Oh, mekanismenya berarti online kemarin.
1: Iya, betul.
0: Syarat-syaratnya apa saja sih, Bang? Untuk menjadi bujang dara, saya bisa nggak nih?
1: Kalau syarat yang pasti masih bujang ya, Bang. Masih bujang, kita di rentang umur 18-24 tahun.
0: Oh, udah lewat berarti.
1: Jadi, yang pasti... saya lupa-lupa aja karena banyak juga, salah satunya itu tinggi juga.
0: Kena juga saya ini.
1: Kena yang tidak mengenakan kawat gigi atau behel itu salah satunya. Okay. Dan menguasai bahasa asing lah. Memang tidak kita wajibkan. Okay. Tapi kita memberikan poin plus bagi mereka yang bisa menggunakan bahasa asing. Itu salah satunya. Ada beberapa lagi.
0: Terus mekanismenya setelah pendaftaran itu lewat online berarti ya.
1: Itu.
0: Kemudian seleksinya seperti apa lagi?
1: Nah, seleksi kan kita utarakan syarat-syaratnya. Setelah mereka memenuhi syarat tersebut, maka kita seleksi administrasi. Dan itu sudah kita melihat memenuhi kriteria semuanya, jadi kita loloskan mereka. Setelah itu kita tahun ini cuma sekali tahapan aja ya. Satu tahap aja. Setelah mereka karantina, nah disitulah seleksi berikutnya. Advokasi, selanjutnya ada wawancara juga.
0: Oh, wawancara juga ada ya.
1: Jadi interview kalau kita panggil.
0: Oke, baik. Nah, terus sekarang sudah ada dara dan juga bujang ya, bujang dan dara Bengkalis. Nantinya mereka ini seperti apa nih posisi? Apakah memang mendapatkan mandat jabatan atau seperti apa?
1: Yang pasti mereka jabatan mereka sebagai bujang dan dara Bengkalis itu adalah estafet dari kakak-kakak mereka yang terdahulu.
0: Oke.
1: Nah, jabatan ini memang mereka harus emban sesuai amanah yang diberikan. Ya, mereka harus mempromosikan budaya, melestarikan budaya, mempromosikan pariwisata, dan juga menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis pastinya. Karena yang mereka pegang sekarang ini bukan rumah mereka saja, tapi Bengkalis yang akan mereka bawa ketika provinsi. Itu bicaranya sudah kabupaten. Sudah bukan dari Rupat lagi, bukan dari Bengkalis saja, mereka seluruhnya. Mereka harus mengawasai, mereka harus paham tentang apa itu Bengkalis, pastinya seperti itu.
0: Nanti untuk tingkat provinsinya kapan itu?
1: Itu informasinya Oktober.
0: Oktober ya, masih lama. Nah, Mbak Reni berarti dari sekarang sudah bisa mempersiapkan, waktunya masih panjang begitu ya. Mbak Reni sudah menjadi dara Bengkalis 2026. Apa ini yang mungkin menjadi bagian program-program ke depan untuk memajukan pariwisata juga kultur kita, budaya kita di Bengkalis? Sudah ada mungkin program-programnya atau seperti apa?
2: Kalau untuk program sendiri tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri. Nah, kita perlu kolaborasi antara pemerintah, generasi muda, atau bisa juga UMKM, karena kan kita juga menyangkut ekonomi kreatif. Nah, itu juga sih kita perlu penguatan kolaborasi terlebih dahulu agar program yang kita rencanakan itu akan berjalan lancar. Hmm. Nah, salah satunya itu kayak kita bisa mengedukasikan atau membuat konten kreatif. Nah, dengan mengajak generasi muda ini tentunya kita bisa mempermudah nih, nggak kita sendiri. Hmm. Karena kan kita peran generasi muda, tentu kita semuanya dari generasi muda Bengkalis tentu ikut turut mengembangkan wisata atau budaya hingga ekonomi kreatif itu sendiri sih.
0: Oke, luar biasa. Ini seperti interview tanya jawab di Bujang Jara pula ya.
1: Iya.
0: Dibatasi waktu enggak ketika tanya jawab itu?
1: Iya, dibatasi.
0: Dibatasi waktu ya. Oke, okay,
1: baik. Karena pesertanya ramai kan.
0: Iya, dibatasi waktu ya. Oke, okay, baik. Selain penampilan, kemudian apalagi ya? Wawasan berarti ya, wawasan. Yeah. Apalagi kriterianya, Bang Ides? Yang menjadi karakter atau nilai plus?
1: Kalau saya pribadi, seperti pribadinya mereka masing-masing ya.
0: Personalitinya ya.
1: Personalitinya, adab yang pasti seperti itu. Hmm. Karena nilai seseorang itu mungkin dari adab. Kalau buat saya pribadi ya, pintar seseorang itu kalau tanpa adab, nothing buat saya. Hmm. Tidak ada apa-apanya. Hmm. Tapi kalau sudah pintar, pembawaan dirinya bagus, adabnya terjaga, itu luar biasa buat saya.
0: Hmm. Baik.
1: Itu akan mengikuti di belakangnya yang lainnya.
0: Bagaimana menilai adab atau etika atau attitude ketika mungkin tahun ini kan tidak di karantina begitu ya. Yeah. Lalu kapan mereka itu bisa dinilai attitude-nya ketika proses seleksi atau bagaimana?
1: Yang pasti ketika mereka sudah dinobatkan sebagai finalis, grand finalis itu juri mungkin bisa dari kalangan kita. Mm-hmm. Mereka datang itu sudah kita lihat. Dari atas sampai bawah itu sudah kita lihat. Cara mereka bertemu dengan orang seperti apa, dengan orang tua seperti apa, cara mereka bertutur kata seperti apa. Nah, itu kan pastinya kita akan lihat. Disitulah waktu-waktu yang tepat. Kan dalam waktu siang sampai sore itu kita bersama. Disitu kan bisa terjadi semuanya.
0: Iya.
1: Sikap mereka seperti apa. Nah, kadang kan karakter orang itu kalau lelah mereka capek, moodnya berubah. Iya. Nah, itu
0: disitulah keluarnya semuanya.
1: Betul. Jadi kita kan melihat seperti itu karena di provinsi nanti mereka waktu mereka itu mungkin sampai jam 2 malam, sampai 3 malam. Jadi emosi mereka itu harus stabil. Mm-hmm. Yang pasti. Dan itu harus terjaga dari diri mereka sendiri. Mm-hmm. Nggak boleh mut-mutan gitu.
0: Wow, oke. Okay. Mm-hmm. Berarti itu tantangan besar nih bagi peserta ya.
1: Betul.
0: Finalis. Nah, Mbak Reni bagaimana nih self-control-nya dari Mbak Reni sendiri? Nah, seperti Bang Ides tadi bilangnya, disitulah pada saat momen-momen ketika kita merasa capek, ya, letih. Mungkin bukan hanya letih fisik, tapi juga letih emosional kita, lelah pikiran gitu ya. Apalagi mungkin banyak problem dan segala macam. Bagaimana sih Mbak Reni bisa membangun self-control diri sendiri itu seperti apa sih?
2: Kalau untuk self-control itu lebih ke mindset ya Bang. Nah, kalau kita mikirnya capek, kita mikir capek itu bakal terjadi capeknya. Yeah. Jadi kita bikin pikiran kita itu fokus. Fokus bawa ke satu tujuan. Karena kita lagi kompetisi Bujang Daerah. Karena kalau kita sudah punya tujuan, pasti diri kita itu lebih fokus tersendirinya. Tanpa kita perlu repot. Nah, jadi kita kalau misalnya mindset itu lebih kayak hipnotis dibilangnya kan Bang, kayak tiba-tiba langsung bisa terkontrol sendiri.
0: Oke. Okay. Ada tips-tipsnya nggak kalau Mbak Rini sendiri misalnya mengatur pikiran seperti apa supaya lebih ya meredam emosi begitu ya, lebih sabar sehingga terlihat anggun, kalem. Kan begitu ya Bang Ides ya?
1: Iya.
0: Emang sosok Bujang dan Dara itu sangat punya apa ya, privilege dan juga punya nilai karakter khusus sepertinya.
1: Betul.
0: Ya. Kita lihat saja nih seperti Mbak Reni. Dari masuk saja tadi udah anggun gitu ya, kalem gitu ya. Itu dijaganya seperti apa sih Mbak?
2: Kalau misalnya untuk pembawaan diri itu udah dari...
0: Oh, dari sononya?
2: Udah dari awalnya.
0: Oh gitu.
2: Karena
0: ya?
2: Kalau misalnya kita melihat kepribadian seseorang itu kan dilihat dari lingkungannya seperti apa Bang. Nah, kalau misalnya lingkungan kita orang-orangnya amburadul, tentu kita juga amburadul orangnya.
0: Iya, iya. Berarti lingkungan ini
2: pengaruh juga.
0: Pengaruh besar ya, untuk membentuk karakter seseorang. Nah, sesuai dengan tema kita ini, karakter tadi ya. Lalu menurut Mbak Reni itu kan karakter, membentuk karakter itu tidak mudah ya. Jadi lingkungan adalah salah satu faktor penyebab besar barangkali ya. Tapi ada tidak sisi lain yang bisa membuat orang itu menjadi ya menjadi soft, menjadi ya, anggun, kalem seperti tadi. Kalau dari Mbak Reni sendiri memandang apa ini yang menjadi apa ya titik balik seseorang itu bisa meredam semuanya? Kan lingkungan kayak amburadur begitu ya. Lalu semuanya bisa dibentengi dah.
2: Kalau untuk dibentengi itu gimana ya Bang? Kalau misalnya kita lebih untuk diri kita sendiri, itu tentu kita punya prinsip hidup. Yang namanya prinsip hidup itu pasti tentu kita punya suatu tingkatan, bahwasanya kita di diri kita ini punya, oh kita harus begini, kita harus begini. Tentu kita pelajari tuh, dengan kita pelajari gimana kita cara sikap anggun, gimana kita cara bersikap sama orang, tentu kita punya mempelajari dulu kan Bang, mempelajari dulu. Setelah mempelajari tentu kita terapkan kehidupan sehari-hari.
0: Oke, berarti belajar juga ini penting ya. Belajar banyak tentang karakter, nilai, adab dan juga moral. Bang Idas, kalau di karantina, kalau misal dulu gitu ya, itu di karantina itu ada semacam kayak apa ya, coaching gitu untuk sebelum mereka tampil ke grand final, itu ada seperti itu ya?
1: Ya ada, kita dulunya itu pasti ada pembekalan. Pembekalan itu bisa dari pertama di grooming salah satunya. Grooming, ada karakter, ada public speaking, juga ada pengenalan budaya-budaya dari budayawan. Jadi mereka itu kita bekalkan dengan segala-gala ilmu, aspek-aspek kebudayaan, aspek pariwisata, kita bekalkan itu semuanya. Toh pada tahun 2026 ini kita juga ada sedikit pembekalan dari dewan juri tentang dari kakak-kakak mereka, dari daerah kita, dari Diajeng dan

0: malah tidak menjadi darah lagi kalau generasi-generasi berikutnya,
1: iya,
0: berarti kan mereka terus melekat begitu ya,
1: betul,
0: artinya
1: betul.
0: Penobatan dari seorang bujang atau juga darah itu, iya, terus tetap melekat sampai
1: mereka
0: sekarang.
1: Mereka kan selalu diingat sebagai bujang dan darah.
0: Iya, luar biasa. Nah, itu yang menjadi apa ya, amanah yang selalu melekat di hati sanubari.
1: Iya, betul.
0: Baik. Lalu apa saja nih kalau sudah menjadi bujang darah, tugas-tugas yang mereka akan lakukan itu untuk pariwisata, kemudian juga budaya, apa saja sih Bang?
1: Kalau apa-apa tugas mereka, yang pasti kita akan tetap berkolaborasi dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu rata-rata kita ikut dalam penyambutan-penyambutan, tamu-tamu Pemkab, tamu-tamu besar, dan juga mereka akan selalu mengisi-ngisi mungkin acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya pasti itu tugas dari pemerintah mungkin. Tapi kalau diri mereka sendiri, yang pasti mereka tugasnya tetap menginspirasi, tetap mempromosikan pariwisata budaya, itu tugas pokok mereka lah. Tanpa harus ada instruksi, mereka seharusnya bisa menjalankan itu.
0: Menjadi sosok inspirasi.
1: Betul.
0: Saya jadi ingat nih, kalau apa namanya, menjadi seorang bujang dandara ini kan eye catching begitu ya.
1: Betul.
0: Semua mata tertuju kepadamu begitu. Lalu karakter yang dinilai itu seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu bagaimana orang yang punya karakter kayak pendiam begitu, apakah mereka juga ini berpotensi untuk mendapatkan gelar atau predikat bujang dandara itu sendiri, Bang Ides?
1: Sangat berpotensi kalau menurut saya. Kadang mereka mengikuti bujang dandara itu mungkin keluar dari zona nyaman. Ada beberapa peserta yang memang dulunya kita kena introvert.
0: Iya, iya.
1: Mungkin itu pengakuan dari keluarga mereka. Tapi setelah mereka mengikuti, mereka itu keluar dari zona nyaman. Mereka akan mengikuti ini, mereka akan kita libatkan di acara ini. Jadi mereka itu berkembang. Yang pasti, apapun karakter mereka, baik itu mungkin sekarang lebih dikenal body shaming, kita akan tetap menerima itu. Karena buat kita, mencari itu bukan dari fisik saja. Memang fisik itu nomor satu. Tapi kan mereka bisa diterima dalam beberapa hal yang lainnya. Gitu.
0: Oke. Baik. Berarti berpotensi siapapun dan apapun juga karakternya begitu ya.
1: Iya, selama mereka masih mengikuti syarat-syarat dan kriteria yang kita inginkan.
0: Baik, baik. Karena kan ada juga orang yang tipikalnya kayak pemalu.
1: Betul, gitu ya. Ada seperti itu.
0: Ada. Mau bicara aja juga malu, mungkin tampil ke depan juga malu. Anak Mbak Reni, bagaimana sih pengalamannya ketika mengikuti kemarin, bahkan masuk ke grand final? Itu sebelumnya sudah kayak ada ini gak, bisikan-bisikan gitu dapat menjadi seorang gelar dara itu sudah terbersit gak di hati atau pikiran sebelumnya?
2: Kalau untuk bisikan-bisikan kayak itu enggak.
0: Bisikan enggak apa dulu nih? Maksudnya nyangka enggak ya?
2: Kalau untuk nyangka enggak sih Bang.
0: Enggak ya? Nah,
2: tapi cuman kita optimis aja mengikuti bujang darah ini. Kita serahkan sama yang di atas. Kita yang penting kita usaha dulu. Seenggak kita usaha, kita enggak tahu hasilnya gimana kan Bang. Setelah kita usaha, tentu doa, tentu kita punya hasil yang memuaskan. Nah, itulah yang tidak saya sangkakan. Waktu grand final itu memang itu rezeki saya untuk jadi daerah Kabupaten Bengkalis.
0: Luar biasa. Gimana perasaannya ketika nama Mbak Reni itu disebut ya?
2: Kalau
0: menjadi daerah Bengkalis.
2: Kalau untuk perasaan sih bangga. Karena
0: pastinya.
2: Ya pastinya bangga. Karena gimana ya? Ini kita diamanahkan juga semua Kabupaten Bengkalis tentu mengamanahkan sama kita untuk membawa nama Bengkalis ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tentunya provinsi.
0: Oke. Lalu bagaimana lingkungan mendukung Mbak Reni sendiri?
2: Kalau lingkungan dari segala aspek mendukung, karena juga dari orang tua juga mendukung, teman-teman dan juga kampus yang lebih utamanya juga mendukung.
0: Baik, baik. Mbak Reni sendiri tuh kalau awal dulu begitu melihat buka ikatan bujang dara itu dibuka di 2026 ini, apa yang terlintas pikiran Mbak Reni untuk mengikutinya, apakah misalnya aku pengen coba atau didorong oleh orang lain, kan kadang juga kan bisa kamu ikut dong gitu ya,

0: lalu ikut gitu. Apakah emang dari self motivation sendiri Mbak Reninya?
1: Oh, kalau untuk itu tentu dari saya sendiri, tapi juga kita butuh dorongan, dorongan sama orang di sekitar kita. Karena kalau kita, tentu setiap peserta punya pasti keraguan. Nah, keraguan ini diyakinkan, kamu bisa loh, kamu bisa, coba aja dulu, mana tahu rezeki. Nah, dari pengalaman percobaan itu tentu kita punya pandangan bahwasanya kita emang belum tentu mengharapkan titel bujang dara itu ke kita, tetapi kita setidaknya punya pengalaman di bujang dara. Gimana sih bujang dara itu sendiri, gimana sistemnya, gimana cara cara dia apa seleksinya. Nah, itu tentu kita tahu, lebih paham tentang isi dari bujang dara itu sendiri.
0: Kalau Mbak Reni sendiri melihat dan juga sudah merasakan apa ya, dua event begitu di bujang dara, kemudian Mbak Reni juga sebagai seorang duta kampus dulunya, apakah masih sampai sekarang gitu?
1: 2025 ini belum.
0: 2025 ya.
1: Ya, tapi belum apa? Belum seleksi lagi.
0: Oh, belum seleksi lagi. Oke. Merasakan dua hal ini, bagaimana Mbak Reni merasakan itu? Apakah dari sana Mbak Reni bisa tampil percaya diri karena Mbak Reni juga sudah berpengalaman menjadi duta kampus sebelumnya, begitu? Punya kalau, dampak berarti ya?
1: Kalau untuk pengalaman tentunya ada gambaran dari duta kampus sebelumnya. Cuman bedanya itu lebih, kalau duta kampus itu kan lebih ke kampus kita, wawasan tentang kampus kita. Nah, kalau untuk bujang dara ini kan lebih wawasannya ke pariwisata, budaya, sama ekonomi kreatif. Dan juga bukan hanya di duta kampus, kita juga bisa mencari pengalaman untuk kepercayaan diri kita itu di berbagai organisasi, komunitas, atau bahkan kegiatan sosial yang mendukung kita untuk percaya diri.
0: Oke, luar biasa. Apa nih terakhir pesan Mbak Reni kepada generasi muda saat ini, teman-teman, dan juga ya siapa sajalah masyarakat yang saat ini mendengarkan kita, terkait dengan ya generasi muda lah ya, kita bicara tentang generasi muda saat ini.
1: Cuman untuk berpesan kepada generasi muda selanjutnya atau penerus bujang dara selanjutnya, karena banyak yang bilang kalau kita tuh mau mencoba karena terlalu jauh kawasannya atau nggak memungkinkan. Nah, pesan saya untuk generasi muda, teruslah mencoba hal baru, teruslah bermimpi tanpa harus memikir keadaan kita atau kita berasal dari mananya. Jangan pikirkan, karena kita fokus terus berkembang diri, terus mencoba, karena kesempatan yang datang itu pada diri kita, mereka yang mau mencoba, mereka yang mau mempersiapkan diri tentunya, dan mereka mau bermimpi. Itu sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah menunda kesempatan yang datang, karena kesempatan itu kita tidak tahu, itu peluang untuk kita sendiri.
0: Baik. Karena kesempatan itu kadang-kadang tidak datang dua kali ya, apalagi tiga kali.
2: Betul.
0: Apalagi empat kali, Bang Ides ya.
2: Apalagi kelima ya.
0: Baik, Bang Ides, apa nih pesan-pesannya untuk pendengar-pendengar kita?
2: Untuk pesannya yang pasti pada generasi muda ya. Saya menekankan lebih ke percaya diri aja, Bang. Jangan pikirkan hal-hal yang mungkin orang lain katakan untuk kita. Pada zaman sekarang ini bullying itu pasti. Maka dari itu saya juga pesan pada adik-adik kemarin. Seribu orang tidak menyukai kita, masih ada kami yang menyayangi kalian.
0: Asik.
2: Seribu orang lagi yang tidak menyayangi kita, masih ada dua orang lagi orang tua kita yang menyayangi kita. Betul. Begitu guys, kebaliknya gitu. Satu orang yang tidak menyayangi kita, masih ada yang lain-lainnya sayang sama kita. Jadi poinnya itu percaya diri itu penting buat saya, Bang. Karena setiap orang pasti di skala besar maupun skala kecil, ataupun teman bermain, itu kan kadang kita diejek, kita diapain, itu kan orang jadi down, jadi tidak percaya diri. Jadi itu biarkanlah berlalu buat saya gitu.
0: Oh, luar biasa. Oke, baik. Saya jadi ingat satu quote yang pernah bilang kalau orang punya hak untuk ngebully atau membicarakan seseorang begitu, atau kita misalnya begitu ya, kita juga punya hak untuk tidak memperdulikan.
2: Betul.
0: Itu. Baik. Terima kasih Bang Ides.
2: Iya.
0: Tak terasa kita sudah hampir jam 9 ya.
2: Iya.
0: Dan semoga ini terus menjadi inspirasi untuk generasi muda, khususnya Bengkalis, Kabupaten Bengkalis,
2: yeah, ya,
0: untuk menorehkan generasi-generasi emas Indonesia pastinya, dan memajukan pariwisata dan juga kultur budaya kita di Bengkalis. Mbak Reni, terima kasih banyak.
1: Iya, sudah, terima kasih kembali Bang.
0: Iya, sudah berbagi inspirasinya pagi ini ya. Semoga ini menjadi apa, titik balik Mbak Reni. Dan oh ya, sayang sekali bujangnya tadi nggak hadir. Bujangnya belum bisa hadir di pagi ini ya. Tapi komunikasi terus sama bujang ya?
1: Iya, komunikasi terus.
0: Iya, pastinya. Dia kalau bujang dan dari itu seperti apa Bang Edes ya? Semacam
2: kesatuan.
0: Kesatuan ya,
2: tidak couple, boleh terpisah.
0: Enggak gitu. Boleh terpisah. Di mana ada bujang, di situ ada darah.
2: Mereka harus membangun chemistry itu.
0: Iya. Baiklah, terima kasih Mbak Iris dan juga Mbak Reni. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada berita apa ya hari ini? Ah, browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan RRI Loksa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cura! Hei, korang ni! Kecoh lah! Jangan kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Kau macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotot! Bini ramai! Dah! Naik atas, bincang lelok, masuk bilik! Eh? Masuk bilik, bincang lelok! Ha ni! Yang kau lipat dengan aku apa? Tu laki kau! Pergi tu laki kau! Mana dia teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Ada. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Macam. Ingat? Jangan buat silap. Siap.
3: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau, let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: así.
1: Eh, Mang, kangkung iya sabenget sabaraha?
2: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh mawon.
3: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
1: Eh, Deng Mislan, gogosok pesananku nih, Amika.
2: Nggih, Pak Binsar, pare ini sawo kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, ngelukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar, selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
3: Hola.
4: Hey bang, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
3: Bisa lo aja gak kesini?
4: Enggak lah, udah malam gini, males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
2: Okay. People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
5: Jangan cabut dong, gak asik lo.
3: Okay.
2: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
3: Dia cantik banget ya.
6: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
3: Iya, kayaknya norak banget.
2: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh. Maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil,
7: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
5: Ntar ya, gue ada meeting.
2: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
5: 70-an, jadul banget.
2: Tapi gue suka lo musik 70-an. Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
5: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
2: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Fairfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aaronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Harap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30. Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60. Yonatan Yontatan individual male under 50 dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON bela diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON bela diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas itu mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON bela diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas hidunan, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON bela diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, bergema sampai selamanya. Ya, pendengar, kita bersama di Kabar Musik Tanah Air siang ini, pendengar, bersama saya Maimunah Ismail. Pendengar, talenta muda berbakat Malika Deva KV Cesario memulai langkahnya sebagai solois lewat single berjudul Nanti Aku Cerita. Sebuah lagu yang syarat makna dan emosional atas rasa cinta, terima kasih dan penghormatan kepada sang ayah. Sebelumnya, pendengar, Malika lebih dulu aktif di dunia hiburan sebagai penyanyi single dan model fashion. Perjalanan karirnya tak lepas dari dukungan kedua orang tuanya yang selama ini turut berperan besar dalam pendidikan dan perkembangan dirinya. Pendengar, penggarapan single Nanti Aku Cerita berlangsung sekitar 2 bulan. Dalam prosesnya, Malika menggandeng Arden Wibowo, gitaris band Tiket, yang dipercaya sebagai pencipta sekaligus arranger lagu tersebut. Dan pendengar, berkat seni yang dimiliki Malika juga tidak lepas dari pengaruh sang ayah yang lama berkecimpung di industri hiburan tanah air. Latar belakang tersebut membuat Malika lebih mudah beradaptasi dan percaya diri dalam menapaki dunia kreatif.

0: sumur tuh gak bisa habis, Din. Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Peringar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Peringar, lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Dan peringar, nanti tepat pukul 12.17 menit akan kita dengarkan kumandang azan zuhur, menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu

Bercelah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

menjadikan hambanya sebagai ahli zikir dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya, dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu sebelum Dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat keesaannya.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya, Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Kawan, siapa bilang pemuda enggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses. Di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz ya. Apa kabar Anda pendengar dan juga sehat selalu hendaknya, tetap semangat ya dan selamat istirahat siang ya di siang hari ini. Dan pendengar, berbagai kegiatan ataupun pekerjaan yang tertunda yang nanti akan harus diselesaikan pada awal pekan ya di hari Senin ya di bulan Agustus. Nah, tak terasa ini sudah masuk di bulan Agustus pendengar, bulan kemerdekaan ya, 17 Agustus nanti upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati ulang tahun ya Republik Indonesia yang tahun ini pendengar. Dan pendengar, semangat siang untuk Anda yang lagi OTW selama sampai ke tempat tujuan dimanapun Anda akan melakukan perjalanan, selama sampai ke tempat tujuan Anda dan juga hati-hati di jalan, juga konsentrasi mengendarai kendaraan Anda baik roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan pendengar, untuk karena tidak kemana-mana di rumah barangkali ya, selama istirahat siang. Dan juga untuk yang sudah kembali disibukkan ya, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar. Dan pendengar, sering melakukan kegiatan olahraga misalnya dengan menggunakan sepeda. Dan pendengar, tren bersepeda ini memang bukan lagi sekadar euforia musiman, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup dan pilihan transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Di jalan-jalan perkotaan hingga jalur pegunungan, pemandangan bersepeda kian akrab ditemui sehari-hari. Nah, kalau di Bengkalis ini biasanya kalau pagi-pagi ya, apalagi kalau weekend, ini banyak nih masyarakat yang bersepeda. Tidak hanya di pagi hari, sore-sore hari, nanti hari kerja juga ada mereka yang memanfaatkan waktu untuk olahraga dengan bersepeda. Ya pendengar, bagi masyarakat yang memulai menekuni aktivitas bersepeda, memiliki sepeda yang tepat memangnya menjadi tantangan tersendiri. Mengenal jenis-jenis sepeda serta fungsi spesifiknya sangat penting ya, agar investasi kesehatan tidak berujung sia-sia salah memilih medannya, diantaranya sepeda pendengar. Nah pendengar, jenis pertama yang paling populer untuk petualangan adalah sepeda gunung atau mountain bike ya. Dan ini dirancang khusus dengan rangka yang kokoh, ban lebar, berwujud kembangan tebal, serta dilengkapi sistem suspensi peredam kejut. Dan sepeda ini pendengar berfungsi optimal untuk menaklukkan medan berat yang tidak rata seperti jalan berbatu, tanah, dan juga perbukitan. Lalu pendengar, menilik ya aspek kebugaran. Sebuah studi yang mengatakan pendengar bahwa bersepeda di medan alam menggunakan sepeda ini pendengar ya memberikan beban latihan kardio yang lebih tinggi serta melatih stabilitas otot inti secara signifikan karena dinamika medan yang ekstrim. Lalu mengutamakan kecepatan di atas aspal mulus, sepeda balap juga jawaban yang tepat sebenarnya. Karakteristik utama terletak pada bobot yang sangat ringan dan tipis, bertekanan tinggi tanpa kembangan, serta stang melengkung ke bawah yang memaksa posisi tubuh pengendara lebih menunduk aerodinamis pendengar. Dan desain ini sebenarnya desain berfungsi meminimalkan hambatan angin sehingga sepeda dapat melaju cepat dan efisien untuk menempuh jarak jauh di jalan raya.
1: Alasan kamu telat.
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar.

0: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Pemerintah Kota Pekanbaru tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program MIMTGT Green City Mayor Council dengan menjalankan 3 proyek unggulan lingkungan hidup. Proyek tersebut meliputi pengelolaan sampah dan waste to energy, konversi bus listrik, serta program Green School. Warta Rio Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Siang selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, mendengar pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
3: Iya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Masyarakat juga berharap kebijakan tersebut dapat berjalan tepat sasaran sehingga manfaat benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar berikutnya, mendengar pemerintah Kota Pekanbaru tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program IMTGT Green City Mayor Council dengan menjalankan 3 proyek unggulan lingkungan hidup. Proyek tersebut meliputi pengelolaan sampah dan waste to energy, konversi bus listrik, serta program Green School. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Kota Pekanbaru dengan statusnya sebagai Green City terus berkomitmen menjalankan rangkaian program kelestarian lingkungan. Dalam kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle atau IMDGT, Pemko Pekanbaru fokus menjalankan 3 proyek utama mulai dari pengelolaan sampah, konversi transportasi publik, hingga edukasi sejak dini. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menegaskan Pekanbaru komit menjalankan 3 proyek hijau karena memiliki dampak langsung bagi lingkungan.
5: Sekarang ini komit menjalankan 3 program. Masing-masing daerah beda-beda. Ada ngambil bagian edukasi saja, ada mereka ngambil sampah saja, dan kita mengambil 3 nih. Pekanbaru sedang berjalan 3 proyek. Yang pertama adalah waste energy, manajemen pengolahan sampah, kemudian bank sampah, kemudian termasuk adalah konversi sampah menjadi energi. Yang kedua, konversi bus listrik ya, bus berbahan bakar fosil dengan bus listrik. Dan yang ketiga, Green School, program bagaimana sekolah ini. Sekarang anak-anak itu sudah diajarkan dari dasar, dari awal itu mereka untuk menyayangi lingkungan.
4: Sementara itu, salah satu bentuk nyata pengelolaan sampah anorganik di Kota Pekanbaru adalah hadirnya waste station di RTH Putri Kacamayang. Operator waste station, Arfan menjelaskan fasilitas ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu untuk menampung sampah anorganik rumah tangga.
6: Waste station ini adalah tempat pemilahan sampah anorganik, jenis anorganik yang dimana sampah-sampah tersebut merangkum sampah-sampah rumah tangga. Dari botol bekas, elektronik bekas, minyak jelantah, minyak goreng bekas, setelah itu kardus dan kertas juga. Pesan untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang ingin menyetorkan sampah, datang saja di RTH Putri Kacamayang, waste station Putri Kacamayang.
4: Melalui kontribusi aktif masyarakat dan pemerintah, Kota Pekanbaru diharapkan dapat menginspirasi daerah lain dalam menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Sucianisa melaporkan.
0: Harga gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru saat ini masih terbilang stabil. Meski dijual di atas harga eceran tertinggi HET, namun kondisi ini membuat masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan gas untuk keperluannya sehari-hari. Selengkapnya, Ribi Radika Tasya melaporkan.
4: Harga gas LPG 3 kg di Pekanbaru saat ini masih stabil meski dijual di atas harga eceran tertinggi. Di tingkat subpenyalur atau pangkalan, harga gas berada di kisaran Rp21.000 per tabung. Sementara di tingkat masyarakat, harga yang ditemukan sekitar Rp22.000 per tabung. Salah seorang subpenyalur pangkalan, Sugeng, mengatakan harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil di harga Rp21.000. Meski dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET, pihaknya juga berharap ketersediaan gas tetap terjaga agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan gas.
7: Menurut saya, harga gas LPG terbilang stabil di harga Rp21.000 dan semoga tidak mengalami kelangkaan gas sehingga ke depan masyarakat tidak kesusahan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Dan saya harapkan harga stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan seterusnya.
4: Sementara itu, kondisi harga yang masih stabil juga dirasakan masyarakat. Salah seorang warga, Henny, mengatakan harga gas LPG 3 kg yang dibelinya saat ini sekitar Rp22.000 per tabung. Menurutnya, harga tersebut masih cukup terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau sekarang harga masih normal ya, harga Rp22.000 untuk satu tabung gas LPG 3 kg. Belum ada kenaikan, jadi masih cukup terjangkau buat kebutuhan sehari-hari. Kalau harganya tetap stabil, kita juga nggak terlalu khawatir pengeluaran jadi bertambah. Harapannya harga gas tetap stabil, jangan sampai naik, soalnya gas kan kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau harganya stabil, kita juga lebih tenang.
4: Harga gas LPG 3 kg yang masih stabil diharapkan dapat terus terjaga, termasuk ketersediaan stok di pangkalan. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan gas untuk aktivitas sehari-hari. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rarika Tasya melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir pada minggu sore kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januarini.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Persaingan berlangsung ketat pada seluruh nomor pertandingan, mulai dari kategori Red Ball, U8 hingga kelompok umur 18 tahun, baik nomor tunggal maupun ganda. Ketua Umum Pengurus Provinsi PLT Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung. Menurutnya, turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet usia dini dan juga junior. Rafi berharap Kejurnas PLT Riau TDP Cup dapat terus menjadi agenda rutin yang melahirkan bibit-bibit atlet potensial. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sponsor, panitia, dan pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan turnamen tersebut.
2: Ini cuma satu pesan saya, yang menang yang jadi juara tidak usah sombong, ya. Tapi tingkatkan prestasi. Yang kalah tak usah bersedih, ya. Tetap berlatih, semangat berlatih. Terima kasih semuanya atas dukungan, ya. Sehingga terlaksananya acara ini, kita bersyukur bahwa acara kita berjalan sangat lancar tanpa suatu kendala yang berarti. Sekali lagi saya tutup kejuaraan PLT Riau Cup 2026 dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Juara kami tutup.
1: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
3: Alhamdulillah hasilnya lumayan lah, ya. Walaupun tidak begitu memuaskan, tapi yang penting usahanya sudah maksimal. Dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
1: Melalui penyelenggaraan Kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Pemerintah Kota Pekanbaru tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program IMT GT Green City Mayor Council dengan menjalankan 3 proyek unggulan lingkungan hidup. Proyek tersebut meliputi pengelolaan sampah dan waste to energy, konversi bus listrik, serta program Green School. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pusat RR Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur. Kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar bersama saya Maimunah Ismail. Dan juga masih ditemani bersama adik cantik kita dua orang nih. Ya, ada
1: saya Kia.
0: Oke.
1: Saya Welvin.
0: Ya, oke. Ada Kia dan Welvin mendengar menemani Anda.

0: sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Baiklah, apa lagunya?
1: Hari lagunya Gulali.
0: Gulali, Gulali.
1: Dari Reza Satria.
0: Gulali ya, Gulali. Oke, Gulali.
1: Salam ya, Mbak. Buatnya Mbak dan adik-adik bertiga dengan Mbak Mai. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan tugas. Buatnya Cinta, semoga dalam lindungan Allah dijauhkan dari penyakit, rezekinya berkah serta melimpah. Dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali, semoga bahagia bersama keluarga dan sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Mbak Yati, halo Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sampai dengan adik-adik semua.
0: Kabar sehat, dengan siapa di mana?
2: Bunda Erda.
0: Oke, Bunda Erda. Apa lagunya, Bunda?
2: Lagu apa dia? Setangkai Bunga Padi.
0: Oke, Setangkai Bunga Padi ya.
2: Salamnya buat Mbak Yati lagi, Mbak Nana, dan Mbak Mai. Semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, satu lagi.
3: Halo. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Mai?
0: Kabar baik.
4: Ya, Welpin, apa kabar? Sehat? Ya, Welpin, nanya kabar kemana? Suara tak ada.
0: Bengong ya?
4: Belum makan. Bengong kok. Lepas depan sama Kak Mai pula kogai dah. Dia tanya kabur tak mana suara tak ada.
0: Dia melayang, melayang pikirannya entah ke mana. Tak
4: apa dah hayal ni. Alah gurau je. Epo. Ya, berpikir kurau aja. Kau dari kerja kau ni tak ada Kak Mai?
0: Iya betul tu.
4: Apalah? Ada Kak Mai. Lagu Kak Mai.
0: Apa lagunya?
4: Biasa lah kau main DJ, mainkan DJ tu kau main.
0: Nabil kan?
4: DJ Nabil.
3: Alamak.
4: DJ Nabil kau main, mainkan kau main.
0: DJ Nabil
4: judul. Surga atau neraka kau main?
0: Hah?
4: Surga atau neraka?
0: Surga atau neraka.
4: Ini banyak lagu tu kau main.
0: Oh, banyak eh?
4: Banyak, dia apa banyak betul lagu dia.
0: Selamat
4: salam kau main.
0: Ya.
4: Salam utama buat Bapak Agung di Singapura, buatnya Bapak Bakti di Kampung Jawa, buatnya Bapak Zuhaimi, buat semua-semua lah kami tanpa kecuali kompak selalu. Buat Kia dan Welpin, jangan sombong, sudah sukses. Minta ilmu sama Kak Mai tu, jangan malu-malu. Suara pun jangan malu-malu, keluar je suara tu, kesempatan. Mudah-mudahan segala impian dan cita-citanya akan tercapai nanti. Allah SWT alamin, rabbal alamin.
0: Amin.
4: Kamai, dan selalu ya
0: kamai. Amin, amin. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penelpon sudah ya, Kia ya dan Wilfin. Nanti kita akan kembali menyapa Anda pendengar. Kita simak dulu lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.

0: adalah kita.
1: Kurang semangat ya.
2: Ya, dengan bapak siapa di mana?
0: Ini dari kampung Jawa nih, Pak Bakri.
3: Oke.
0: Okay. Itu adik itu suaranya kurang jelas di radio saya nih.
2: Iya ke?
0: Iya.
2: Sekarang coba ngomong atau dia memang diam, tak jelas.
0: Suara dia tak keluar.
2: Oh, suara dia tak keluar. Iya. Keluarkan Vin, suaramu Vin.
0: Agak menjerit dah sikit.
2: Agak menjerit.
0: Baru jelas nih.
2: Okey.
0: Itu dia ke tutup telinga dia tu kurang tepat. Saya minta lagu dah ni ya.
2: Ya.
0: Awet Muda dari Nur Halimah.
2: Awet Muda. Awet Muda Nur Halimah ya.
0: Ini salam-salam semua, salam-salam manis buat kampung Jawa ni ya. Semua-semua dapat salam ni.
2: Ya.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Bakri. Baik, terima kasih Pak Bakri. Ya baik, pendengar di 08238836474. Bisa apa lagi?
4: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut, ada Nafisa. Assalamualaikum Kak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
5: Sama Ani Kak, Sungai Hiu.
4: Dari mana Kak?
5: Di Sungai Hiu.
2: Oh, Ani Sungai Hiu, Kepulauan Meranti. Oke, apa kabar Kak Ani?
5: Sehat Kak.
2: Sehat ya. Apa lagunya?
5: Lagu Angin Kak. Lesti.
2: Angin Lesti.
5: Iya Kak, ada Kak.
2: Iya. Angin bersama Lesti ya, baik.
5: Nah itu juga Kak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Singkat saja ya. Ya, kita masih menyapa lagi ya Kia dan Welvin. Siapakah gerangan?
4: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
4: Ya, ini dengan siapa?
0: Dengan Watan di sini Rawa.
2: Watan, gimana kabarnya Watan?
0: Alhamdulillah sih.
2: Ini kalau dari namanya orang Melayu nih, Atan. Ada Atan, Aman. Siapa lagi kalau Melayu? Eman.
4: Ya, Agus.
0: Ini ada pantun. Ada
2: pantun. Sama, buat siapa nih? Buat Kia atau buat Wevin?
0: Buat Kia nih, buat Wevin.
2: Oh iya, iyalah untuk saya usah lagi untuk budak dua tu aja lah.
0: Saya siang ke rumah Sima.
4: Cakep.
0: Nyimur ikan di atas jerung.
4: Cakep.
0: Saya sekarang nampaknya Kia Wevin dah makan ke belum?
2: Udah tanya makan ke belum? Jawab pakai pantun. Dah makan belum?
4: Tak bisa, kurang pandai pantun.
0: Batu dah makan.
4: Jawab singkat aja.
2: Sudah.
4: Udah Pak.
0: Sudah. Kita dah pergi ke hutan. Bawa kelapa jumpa mudah di segar jerung.
4: Azik.
0: Aduh, kalau Kia Wevin dah makan apa agak laut.
2: Oh, lauknya. Oke. Okay. Kata dia apa lauknya, Kia?
4: Kalau saya tadi makan ayam.
2: Oh, ayam. Oh, ayam. Jawablah dengan pantun.
0: Lagu-lagu.
2: Lagu. Lagu apa?
0: Lagu Doa Suci dari Imam Rizik.
2: Doa Suci ya. Oke, okay. Doa Suci.
0: Salam pertama buatnya agak main, semoga sehat selalu.
2: Amin, terima kasih.
0: Buatnya adik Kia Wevin, semoga sehat selalu.
4: Amin.
0: Banyakkan umur dimurahkan rezekinya, semoga lancar belajar nanti.
4: Amin.
0: Salam kedua buatnya Mbak Rumi, buatnya Nenek Suri, buatnya Eliar, tarik bantung itu aja Mbak.
2: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, tiga penelpon nih. Baiklah, nanti kita akan kembali menyapa ya kami adakan dulu lagu untuk anda pendengar. Tetap bersama kami di Prodangdut.
4: Dangdut adalah

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Mana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
8: Dangdut adalah kita.
9: Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Baik, disapa lagi 0823 8836 4742.
10: Halo Pro Dangdut.
11: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehat Ibu Rini? Ibu Rini atau Bu Mai?
9: Sama saya, Maimuna Ismail. Ada Welvin dan juga Kia.
11: Maimuna Ismail kusanya. Salah suaranya hampir mirip.
9: Oh iya ya.
11: Pak Suemi nih, samping tembok.
9: Oke.
11: Okay. Adik-adik si adik.
10: Iya.
11: Yeah. Dulu lama 6 bulan namanya, magang.
10: Iya. Yeah.
11: Jadi balik ke Kelan Jambi. Itu sekolah itu Kelan Jambi tu. Kampung kami tu.
9: Pangkalan Jambi, kampung Pak Suemi.
11: Ya, yeah, di depan masjid deh. Masjid Kelan Jambi, sebelah SD. Ya, itu habis lagu dah marah banyak masuk.
9: Ya, apa lagunya?
11: Lagu Bujang Telajak.
9: Bujang Telajak. Okey.
11: Bujang Telajak. Ya, salam tu sebab banyak orang, tiga orang tu. Pertama Ibu Mai keluarga yang menunggu balik.
9: Amin.
11: Nenek Resba Gang Amor mudah dia. Timah Ahmad Nanda regang Jalan Bantan. Mudah bahagia dunia akhirat sampai ganda cucu. Timah tu dia minta game-game terus.
9: Ya.
11: Ya. Dia tu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suemi ya. Masih bersama 0823 8836 4742. Halo.
10: Halo para dangdut.
12: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
12: Dengan Nenek Anggun Dutnanti.
10: Dari mana nih?
12: Penampi.
9: Penampi.
10: Penampi?
12: Ya, penampi. Aneh.
9: Penampi, Kia.
12: Penampi aneh, hai.
9: Oh iya ya. Oh, Kia baru dengar nih, Kak Yuk ya.
12: Itulah.
10: Apa kabar, Ibu? Apa kabar?
12: Alhamdulillah, sehat. Ini bukan Ibu, Nenek.
9: Oh, Nenek.
12: Nenek.
9: Oh, Nenek ya. Oke lah. Nenek, apa lagu, Nek?
12: Nenek nak lagu Jeritan Hati di tengah hari ini panas ngewit nih.
9: Oh, bukan Jeritan Panas ya.
12: Cerita
9: hati.
12: Semakin tak seru dangdut ya. Dangdut semakin tak seru. Tak dapat salam-salam ramai.
9: Oh gitu, boleh. Senangnya sekampung. Dari kampung ini Sebengkalih pun boleh. Dari kecamatan sano Benak semana sampai ke Batin Selapan. Nah, datu dah sekabupaten datu dah.
10: Jadi salam-salam.
12: Salam-salam bahagia selalu penyiar yang bertiga ini. Nenek pun tak tahu nak nyebut nama ni. Sehat selalu.
9: Amin.
12: samping lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
9: Amin.
12: Itu untuk mak-mak, untuk bapak-bapak, untuk nenek-nenek. Dah habis tiga ya. Sehat selalu semua di mana pun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Ya, ada pendengar kita tadi, pendengar. Baik, disapa lagi.
10: Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar adik-adikku yang
10: berdua? Alhamdulillah tua, baik.
5: Buat main juga sehat selalu.
9: Ya, amin.
5: Kenal, Mai. Selamat tak gabung.
9: Joko nih, siapa nih?
5: Tak bisa nyamar nampak ini.
9: Oh iya iya.
5: Oh, ada kita lagu lama ini, mungkin telepon terakhir aja nih. Di sini baru lepas hujan sih, kan? Jadi minta
9: lepas
5: air
9: hujan
5: adalah dari Ayah Mantor.
9: Lagu apa?
5: Air Mantera.
9: Air?
5: Air Mantera.
9: Air Mantera. Air Mantera. Air Jampi. Air Jampi.
5: Ya, air Jampi-Jampi main segan awak. Mantera. Judul lagunya aja Air Mantera tuh.
9: Sama Mansur S.
5: Iya betul. Itu lecet dengan ayah tuh.
9: Oke.
5: Itu lecet dengan ayah tuh.
9: Oh, Ma Air Mantera.
5: Ada Mai?
9: Ada.
5: Alhamdulillah. Salamnya buat Kabupaten Bengkalis, Mai. Buat Kabupaten Meranti. buat RRI Jakarta khususnya buat Bang Haji Roma Irama dan Mansur S. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ya ada Joko tadi, Kia. Oke Kia, kita putar dulu nih lagu terakhir. Tiga lagu terakhir nih kayaknya nih. Nanti kalau cukup waktu kita sambung lagi ya. Baik, baik. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 di Pro Dangdut.
10: Dangdut adalah kita.

0: Yep.
1: Ya, peringat, tak terasa waktu cepat berlalu ya, Kia dan Welvin. Ya, kita harus pamit nih. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Pro Dangdut yang belum sempat gabung. Silakan gabung di lain waktu. Saya Maimunah Ismail.
2: Saya.
1: Ya.
2: Saya Welvin Zebua.
1: Iya, oke. Okay.
2: Saya Kia.
1: Oke, okay, terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa. Dah.

Ya, peringat selamat sore peringat, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkasi pendengar. Dan selanjutnya peringat kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Suara UMKM.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: 99,1% Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali menemani Anda tentunya. Dan sekarang kita beralih ke rangkaian Rio Sore edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Siang. Seperti biasa setiap hari Senin kami hadirkan program Dialog UMKM Bicara ke ruang dengar Anda, di mana selama 1 jam ke depan kita akan berdialog bersama UMKM binaan dari Rumah BUMN Pekanbaru dalam mendukung promosi dan juga pengembangan UMKM lokal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu UMKM binaan Rumah BUMN Pekanbaru, yaitu Gerai Mami, yang dikenal menghadirkan beragam camilan. Mengangkat tema UMKM Connect Level Up, UMKM Gerai Mami, kita akan mengenal lebih dekat lagi perjalanan usaha, tantangan hingga strategi mengembangkan bisnis camilan agar tentunya ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan sore hari ini kita telah bersama narasumber kita, Ibu Rahmi, selaku owner Gerai Mami. Selamat sore Ibu Rahmi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya sehat. Baik, terima kasih sudah hadir sore hari ini di Studio Pro 1 Bu ya. Dan juga pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi, bertanya mengenai dialog kita pada sore hari ini. Bisa melalui telepon kami nanti di 0761 24 595, dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811 767 3991. Dan juga kami informasikan pada Anda untuk kemandang azan asar di wilayah Kota Pekanbaru, dan satu dengannya akan masuk nanti pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Nah Bu Rahmi, sore hari ini kita boleh cerita ringan-ringan saja lah ya Bu ya.
2: Boleh ya, jangan berat-berat.
1: Jangan berat-berat banget ya. Tapi kalau boleh diceritain Bu Rahmi, gimana awal mula berdirinya Gerai Mami ini, dan apa saja produknya kalau boleh tahu?
2: Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk Rumah BUMN ya, binaan ya. Alhamdulillah saya sudah diterima di sini. Kemudian terima kasih juga untuk RRI. Sudah saya juga diberi kesempatan untuk hadir di sini ya. Ini kita langsung aja ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Jadi saya bermula untuk di Gerai Mami ini awalnya sebenarnya udah berapa tahun ya? Sebelum ini tahun 2000, di atas 2010 lah.
1: Oh, sudah lama ternyata.
2: Sudah lama, cuman ya turun naik.
1: Mut-mutan ya. Ya gitu ya.
2: Dibilang mut-mutan
1: enggak juga. Okay, ya. Ini turun naik apanya nih?
2: Kondisinya kali ya.
1: Kondisinya.
2: Karena yang saya buat itu macam-macam nanti awalnya itu dari handscrap pertama awalnya.
1: Handscrap?
2: Maksudnya kerajinan tangan.
1: Oke.
2: Habis itu seperti tempat hantaran gitu ya. Kemudian merangkai bunga. Terus saya juga akhirnya mulailah ke kuliner.
1: Oke. Baru masuk ke kuliner. Awalnya kerajinan dulu tuh.
2: Iya, awalnya kerajinan dulu. Terus sempat juga ini tanam-tanam.
1: Tanam-tanam? Tanam apa?
2: Tanam bunga.
1: Oh, tanam bunga. Itu zaman itu mungkin apa?
2: Jual kaktus waktu itu.
1: Oh, kaktus. Kira saya aglonema tuh. Enggak ya.
2: Aglonema
1: sempat juga.
2: Sempat juga waktu itu lagi viral ya.
1: Iya, benar Bu.
2: Pokoknya apa yang bisa, inilah bunga-bunganya tuh yang banyak orang minat lah.
1: Benar,
2: jadi akhirnya saya ke kuliner, saya coba, alhamdulillah. Itu mulanya bikin kue kering.
1: Kue kering, kue lebaran.
2: Iya, kue lebaran.
1: Oh, berarti nama,
2: di musiman ya.
1: Oke, berarti nerima pesanan orang dulu.
2: Pesanan orang.
1: Kue. Itu di tahun berapa itu bu, kue lebaran itu perdana mulai?
2: Itu 2012 apa 2011
1: gitu. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi mulailah ada pesanan gitu kan, alhamdulillah.
1: Terus
2: macam-macam lah kuenya,
1: ada kuenya,
2: kue salju, kue nastar, habis itu ada koko kran.
1: Iya.
2: Pokoknya untuk lebaran lah ini. Nah, kemudian saya coba lagi untuk ke kue basah.
1: Kue basah. Oke. Okay. Iya. Ini seperti jajanan pasar mungkin ya Bu Rahmi ya. Kue-kue basah kayak lemper gitu mungkin Bu Rahmi.
2: Bisa, apa sih yang dipesan orang lah intinya.
1: Apa yang dipesan orang. Iya. Tapi kebanyakan biasanya apa tuh Bu? Tuh awal-awal kue basah apa dulu waktu itu? Masih kan gak?
2: Kue basah waktu itu apa ya?
1: Kue jajanan pasar lah gitu ya?
2: Ya jajanan pasar lah. Gak ingat lagi saya itu apa.
1: Sudah banyak ya?
2: Nah, kemudian saya beralih ke ini.
1: apa sekarang ini Bu Rami?
2: Dendeng.
1: Oh, dendeng.
2: Dendeng sayur.
1: Dendeng sayur. Dendeng kita selama ini taunya itu dari daging.
2: Daging ya. Nah, ini dendeng sayur.
1: Sayur apa itu Bu jadikan dendeng?
2: Jadi ada beberapa macam sayur itu. Contohnya itu ada dendeng sayur daun pepaya. Kemudian ada daun kangkung, ada daun kelor, ada jantung pisang. Nah, itu.
1: Itu bisa dijadikan dendeng.
2: Bisa. Itu diolah jadi dendeng.
1: Oh, itu enggak ribet Bu bikinnya?
2: Enggak. Awalnya saya mikirnya ribet gitu kan.
1: Idenya dari mana dulu Bu?
2: Ini saya setelah ikut pelatihan juga.
1: Berawal dari pelatihan dulu.
2: Terus kenapa nggak dicoba gitu? Nah, alhamdulillah lah gitu.
1: Okay.
2: Walaupun masih skala kecil ya, rumahan ya.
1: Tapi ini teksturnya memang kayak dendeng apa? Kayak dendeng batoko. Kayak dendeng kering gitu.
2: Dendeng kering. Nanti boleh dicoba.
1: Nanti boleh dicoba ya. Soalnya saya penasaran ya, karena selama ini kita tahu dendeng itu dari daging ya.
2: Betul.
1: Tapi ini dari sayuran
2: dari
1: loh
2: sayuran,
1: ternyata.
2: Dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung, telur, kemudian bumbu-bumbunya.
1: Gitu.
2: Kalau mau minta resepnya juga nanti saya kasih.
1: Oh boleh Bu.
2: Boleh lah berbagi.
1: Gak pelit resep dong?
2: Enggak, kan berbagi itu lebih bagus.
1: Tapi ntar dapurnya malah ketahuan dong nanti.
2: Enggak
1: masalah, rezeki masing-masing ya.
2: Itu dia. Allah sudah mengatur semuanya rezeki itu. Jangan takut.
1: Jangan takut ya Bu.
2: Contohnya orang jualan pasar banyak kan?
1: Iya juga sih. Sama semuanya.
2: Jadi jangan takut, rezeki sudah diatur.
1: Sudah ada porsinya masing-masing juga. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, hari ini yang Ibu fokusin apa aja dari jualan Ibu di gerai Mami ini? Selain dendeng sayur yang Ibu bawa hari ini.
2: Iya. Itu saya juga ada bawa minuman.
1: Minuman? Itu apa itu?
2: Ini baru saya buat sendiri.
1: Okay.
2: Misu Cipa namanya. Misu Cipa.
1: Misu Cipa itu apa?
2: Ada tahu nggak kira-kira?
1: Itu singkatan apa sih? Apa tuh Milo susu? Cinya cincau. Panya itu apa ya?
2: Ayo apa?
1: Panas nggak mungkin?
2: Nggak mungkin. Karena dingin.
1: Nah, saya nyerah. Panya itu apa?
2: Kelapa.
1: Oh kelapa. Air kelapa atau?
2: Kelapanya.
1: Kelapa. Oh buah kelapa.
2: Jadi kelapanya itu bisa kalau.
1: Kelapa muda ini.
2: Aslinya kelapa muda, cuman bisa juga untuk yang KW-nya.
1: Yang KW-nya maksudnya?
2: Dari agar-agar.
1: Dijadikan isiannya, toppingnya lah topping-nya, gitu ya, selain cincau. Nah, idenya dari mana ini, Bu?
2: Itu saya mikir sendiri tuh.
1: Mikir sendiri.
2: Ya? Itu bulan puasa waktu itu.
1: Bulan puasa tahun berapa tuh?
2: Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Apa ya minuman ya gitu kan? Sekarang kan macam-macam tuh minuman kan. Saya coba lah, saya mix lah semuanya. Terus saya coba, saya bilang coba anak saya suruh coba gitu.
1: Tolong tester keluarga dulu ya.
2: Iya kan keluarga kalau enak berarti enak kan. Jadi anak saya coba, alhamdulillah. Enak Mami katanya.
1: Okay, akhirnya coba jual. Itu jualnya gimana awalnya dulu? Di mana itu jualnya? Nitip-nitip ke warung-warung?
2: Enggak. Masih ini waktu itu makan belum puasa. Jadi saya buka ini apa waktu itu ada di komunitas kami namanya Komersa. Jadi dari komunitas itulah ada takjil, jual takjil. Nah, di situ saya jual. Ya masih kecil-kecil.
1: Skala kecil ya, Bu ya.
2: Ya semuanya karena tergantung dananya juga.
1: Benar.
2: Ya. Tergantung modalnya juga.
1: Tapi
2: ya.
1: Tapi berproses juga ini ya, Bu ya.
2: Ya mudah-mudahan lah.
1: Dari sekian banyak produk ini, Bu, yang mana paling banyak diminati orang selama ini yang Ibu rasakan tuh penjualannya paling banyak di produk ini nih gitu.
2: Kue kering kayaknya.
1: Oh, kue kering. Karena memang lebaran musiman juga.
2: Terus kalau pas Natalan atau tahun baru gitu. Jadi saya pengennya sih kalau bisa sih tiap bulan itu ada gitu. Karena kan orang tiap bulan kan butuh cemilan juga kan?
1: Bener, makanya sekarang beralih lah ya. Selain kue kering tadi ada kayak dendeng atau dendeng, apa ya, gitu ya. Selain itu apa lagi Bu? Tadi dendeng dan juga misu cipa ini ada lagi cemilan yang memang kalau bisa yang Bu produksinya tuh jalan terus gitu. Yang bukan musiman.
2: Apa ya?
1: Fokusnya masih dua ini dulu ya.
2: Masih dua ini dulu. Cuman nanti mungkin ke ikan lah nanti rencananya.
1: Oh, ikan. Apa tuh? Kerupuk kulit ikan?
2: Abon.
1: Oh, abon. Oke. Berarti emang semua sektor pengen Ibu coba
2: ya. Iya, mau dicoba. Terus satu lagi kalau di Riau ini kan ciri khasnya itu sagu.
1: Iya benar.
2: Itulah mau dikembangkan di UMKM ini bagusnya sagu itu.
1: Mau dibikin apa rencana Ibu? Ada kepikiran apa dengan sagu?
2: Nah, sagunya nanti mau dicoba juga ke sini.
1: Mau dicoba dijadikan
2: campuran dendeng itu.
1: Campuran dendeng.
2: Gimana hasilnya gitu kan? Kemudian untuk kerupuk-kerupuk gitu. Kue-kue juga atau ya dibikin gimana lah biar.
1: Iya, oke. Okay. Tapi saya setuju sama Ibu bahwa banyak produk-produk yang hari ini bertebaran di UMKM kita tapi kurang inovasi, ya kan? Nah, berarti Ibu di salah satu orang yang saya temui yang berani untuk mencampurkan ini ada trial and error-nya di situ, ya kan? Coba deh kalau ini dijadikan ini gimana masuk enggak gitu, ya kan? Ya namanya juga usaha pasti ada gagalnya juga, ya kan, Bu ya. Yang penting
2: coba dulu
1: pernah itu dia.
2: Enggak
1: ada yang tahu ya kan.
2: Contohnya ini kan
1: apa itu, Bu?
2: Itu kan waktu pelatihan itu 3 tepung yang dicampur. Nah, kemudian saya tambah tepung berikutnya.
1: Iya, nah, oke. Okay.
2: Alhamdulillah jadinya. Okay. Enak juga.
1: Itu. Oke, okay. Ada telepon yang masuk nih, Bu. Boleh kita angkat dulu ya.
2: Boleh,
1: halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat sore, Pak Mizul. Sehat, Pak Mizul.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah, Pak, sehat.
1: Pak Suhaimi.
3: Iya, Pak Mizul. Sehat, Pak Mizul.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Suhaimi. Mau
3: menanya masalah tadi kue Ketua Melayu.
1: Apa tuh, Pak Sumai?
2: Pak Sumai. Silakan, Pak.
3: Kuenya kue apa boleh kalau bisa, Bu?
2: Iya, Pak. Kecuali
3: Victor Riau kata Ibu tadi itu. Sagu di kembang, Bu.
2: Iya, betul.
3: Sagu kalau Melayu buat lempeng.
2: Iya, lempeng. Sagu ya, Pak, ya. Benar, ya.
3: Lempeng itu dimasak sama kelapa. Kelapa dikukur, kelapa, ya, buat lempeng. Kalau bisa,
2: ya,
3: lempeng sagu itu kalau bisa, Ibu menciptakan lama tahannya.
2: Oh, betul.
3: Biar lama bisa tanya, kalau buat lempengnya paling-paling nyalang sore 2 jam dah apa tu, Bu, dah keras.
2: Udah mangkok, keras, iya. Benar, Pak.
3: Jadi kalau bisa Ibu menciptakan
2: insyaallah lama. Tahan lama ya, Pak, ya. Iya, iya. Insyaallah, Pak.
3: Jadi alamatnya, Bu, kalau bisa dia masuk di HP, Bu.
2: Siap, Pak, nanti di.
1: Ya, nanti kita.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Bapak.
1: Pak Suhaimi di Mengkalis. Mungkin tadi lebih ke saran saja, bukan bertanya tadi, Bu.
2: Iya,
1: boleh ditampung dulu nanti sama Bu Rahmi, ya kan? Nanti bisa dikembangkan ke depannya saran-saran dari Pak Suhaimi. Baik, Bu Rahmi, kita lanjut lagi ya. Terus kalau untuk selama produksi ini Ibu sendiri kah atau ada tim atau ada Ibu hire karyawan? Atau mungkin sendiri aja selama ini produksinya?
2: Kalau yang untuk yang dinding ini saya sendiri.
1: Oh, sendiri.
2: Saya sendiri.
1: Karena kenapa tidak mempercayakan orang lain?
2: Bukan enggak mempercayakan orang
1: agar ribet
2: lain,
1: ya?
2: Karena kan masih skala kecil rumahan.
1: Oke. Okay.
2: Usaha rumahan baru. Ya mudah-mudahan nanti makin besar lah ya.
1: Amin. Nah, terus kalau yang pakai tim berarti kayak misupa ini atau kue kering?
2: Misu cipan juga saya bikin sendiri.
1: Sendiri. Terus kalau
2: kue kering waktu itu sempat juga dibantu sama maksudnya sama kerja sama sama adik lah.
1: Oh, oke. Okay. Kalau kue kering
2: saya juga gitu kan. Nanti tukang bakar satu, saya tukang adunnya.
1: Iya.
2: Gitu. Berbagi tugas lah kan.
1: Berbagi tugas ya. Berarti kalau kue kering baru hire orang gitu ya. Kita tangga sekitar.
2: Iya, masih keluarga.
1: Masih keluarga juga, oke. Nah, sudah berapa lama Ibu bergabung dengan teman-teman dari Rumah BUMN Pekanbaru ini?
2: Saya pertama kali gabung itu 2024 atau 2025 ya. Saya lupa juga tuh. Cuman beberapa kali ikut pelatihan ya, alhamdulillah adalah ininya.
1: Ada
2: perubahannya untuk saya gitu.
1: Iya, ada impact-nya berarti untuk Ibu ya.
2: Contohnya kayak ada digital kemarin itu kan yang tadinya saya tidak tahu sama sekali.
1: Oh, pemasaran.
2: Apa cara membuat ini seperti apa namanya? Bikin iklan-iklan.
1: Oh, gitu. Bikin iklan ya, pemasaran marketing-nya ya, marketing online-nya gitu ya, Bu Rami ya.
2: Iya, jadi kan sekarang apa namanya? AI ya.
1: Oke, ya benar.
2: Itu diajarkan kemarin tuh di rumah BUMN, alhamdulillah.
1: Berarti memanfaatkan AI untuk pemasaran produknya Ibu ya. Oke. Bentar, Bu. Kita ke rehat dulu. Bukan rehat ya, kita jeda dulu sebentar, kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizo.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mbak Anti, Maizo di Duri.
1: Mbak Anti di Duri. Oke, silakan Mbak Anti mau bertanya atau apa kepada narasumber kita?
4: Ibu narasumber.
2: Iya, siap, Bu.
4: Mau nanya nih, Bu.
2: Boleh, silakan, Bu.
4: Bagaimana Ibu menarik konsumen? Awal-awal merintis usaha bagaimana, Ibu? Menarik apa konsumen?
2: Oke. Awal-awal itu saya bentuk cara menarik konsumen ya, intinya saya otomatis pakai tester ya, Bu ya. Tester itu udah pasti ya. Jadi mereka merasakan gimana, tuh baru mereka order langsung gitu, Bu. Alhamdulillah, Bu. itu apa namanya, begitu mereka rasakan ini testernya, mereka langsung order gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya tentunya tester itulah yang sangat penting.
1: Itu yang paling penting dia, iya, karena biar orang tahu.
2: Terus satu lagi Bu, begitu testernya yang kita kasih itu jangan kita inikan lagi nanti bahan-bahannya. Nanti rasanya beda. Nah itu salah satu ininya. Kadang kan ada yang dikurangi ininya.
1: Iya. Enggak, harus pas takarannya ya Bu ya, jangan dikurang-kurangi.
2: Karena langganan itu dia akan ke kita lagi kalau rasanya pas, tidak berubah lah intinya.
1: Kalau berubah
2: gitu,
1: udah males Bu ya. Oke, terima kasih Bu Rami. Baik, kita rehat dulu sejenak ya. Boleh. Bu Rami ya, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dialog UMKM Bicara. Untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, karena setelah ini kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15.45 waktu Indonesia Barat.
0: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
9: Terima kasih ya sudah belanja.
8: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
10: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: FM Bicara. Bicara.
1: Baik pendengar, kita masih di program Dialog UMKM Bicara sore hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita Ibu Rahmi selaku dari owner Gerai Mami. Dan juga kami masih mengundang Anda pendengar untuk yang ingin berpartisipasi dan juga bergabung bertanya kepada narasumber kita. Boleh menghubungi di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0811-7673-991. Bu Rahmi, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu ya, selama Ibu kan tadi cukup lama ya, dari 2010-an dari Ibu bilang sudah mulai usaha ini ya. Iya. Tantangan terbesar dalam jalanin usaha itu apa Bu Rahmi kalau boleh tahu? Yang paling gede nih selama yang Ibu rasain nih.
2: Tantangannya.
1: Mm-mm. Konsisten kah atau mungkin apa gitu?
2: Saya
1: tadi kan Ibu sempat ngerasa ada naik turunnya tuh. Nah, itu iya. Kan nah, itu penyebabnya apa aja tuh Bu?
2: Ya, di antaranya itu modal satu ya.
1: Oh, modal.
2: Kemudian saya sempat juga bekerja di kecantikan juga, kosmetik gitu.
1: Oke, okay.
2: Itu dia.
1: Jadi waktu Ibu tidak 100% bisa untuk di sini gitu ya, Bu ya. Oke. Okay. Nah, terus tentu banyak kan produk-produk yang sejenis. Seperti Ibu Ibu tadi bikin dendeng ini berawal dari dapat pelatihan. Pasti banyak juga dong orang yang punya usaha sejenis atau produk betul. Sejenis. Uh-huh. Nah, gimana cara Ibu menghadapi persaingan-persaingan seperti ini, Bu? Ini dalam artian secara sehat ini ya, Bu ya. Gimana Ibu menghadapinya?
2: Kalau saya sih insyaallah saya yakin aja. Dengan kalau waktu itu banyak ya teman-teman ada jual ini juga ya. Itu tadi rezeki sudah diatur semuanya. Okay. Itu aja intinya.
1: Selama itu rezeki itu milik kita, enggak bakal kemana-mana, enggak bakal salah alamat gitu betul. Ya, Bu ya.
2: Jadi saya tidak ada wah, nanti langganan saya diambil enggak?
1: Alhamdulillah enggak ya Bu ya. Tadi Ibu juga sempat mention soal pemanfaatan AI. Nah, apa yang Ibu gunakan di AI ini untuk usaha Ibu? Apa yang Ibu bikin di situ?
2: Itu bikin apa namanya iklannya dari kartun-kartun gitu ya?
1: Kartun Bu?
2: Kartun-kartun.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi Ibu kayak bikin gambar di situ ada produk Ibu. Produk-produk nanti ada media sosialnya Ibu kalau mau pesannya kemana di situ ya?
2: Diajarkan kemarin tuh di rumah BMN itu.
1: Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu hire desain, bayar orang mahal-mahal untuk ngebuat desainnya itu ya.
2: Biasanya betul, biasanya minta tolong gitu.
1: Iya, kalau kita minta tolong terus, apalagi gratis kan juga nggak enak kan.
2: Nah, benar.
1: Ternyata
2: setidaknya uang pulsa atau apa gitu.
1: Uang bensinnya adalah gitu ya. Cuma karena ada AI sekarang bisa free gitu ya, Ibu nggak perlu cep. Bisa belajar juga.
2: Tinggal ngomong aja kan.
1: Ini ya. Tolong buatkan saya ini gitu ya.
2: Langsung siap kan.
1: Langsung siap. Ntar kalau ada yang kurang cocok tinggal revisi gitu kan. Coba warnanya diganti ini deh gitu ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Selain tadi media promosi, berarti kan Ibu lakukan tadi salah satunya menggunakan AI ya Bu ya. Selain itu ada tidak Bu? Selain tadi juga Ibu sempat mention ketika Mbak Anti nanya Ibu memberikan tester ya kepada orang-orang terdekat. Ada lagi nggak sih Bu media-media promosi lain yang Ibu gunakan?
2: Ya paling lewat telepon apa?
1: Oh lewat telepon. Misalnya Ibu punya produk
2: baru. Mulut-mulut ke mulut lah.
1: MLM ya, mulut lewat mulut ya.
2: Mulut-mulut ya benar.
1: Terus selama ini Ibu pasarkannya di mana aja Bu?
2: Masih di Pekanbaru lah.
1: Pekanbaru lah ya. Ada naruh di warung-warung kah atau memang Ibu menjualnya di rumah saja atau gimana?
2: Ya saya di rumah aja.
1: Doh di rumah aja.
2: Memang ada terpikir cuman satu lagi saya kalau misalnya buka apa ada ini bazar.
1: Oh ya. Kalau bazar ikutan.
2: Ikutan bazar. Terus kemudian ya di beberapa tempat lah bazar-bazar tuh. Tapi nggak terus-terusan sih.
1: Cuma ngelihat mana yang paling ini kayaknya income-nya bisa gede nih di sini bazarnya gitu
2: misalnya,
1: ya.
2: Saya kan ada ikut beberapa komunitas atau organisasi. Nah di situ.
1: Dan mereka
2: memberi
1: info.
2: Kesempatan. Ada nanti misalnya di kantor wali kota misalnya atau di apa namanya di kantor gubernur. Itu saya juga ada ikut di PKK juga.
1: Kalau harga bazarnya cocok kita mah gas aja gitu ya Bu ya.
2: Kita nggak mahal-mahal juga. Masih standar lah.
1: Standar ya Bu ya. Terus kedepannya Ibu mau ada produk baru atau enggak atau cukup di sini aja atau cukup produk ini saja?
2: seperti yang apa bapak apa tuh?
1: Oh, Pak Suhaimi ya.
2: Pak Suhaimi dari Bengkalis ya.
1: Dari Bengkalis dia, Bu.
2: Nah, itu boleh juga nanti dicoba tuh. Kan untuk sagu tadi ya. Memang rencananya di organisasi kami yang saya ikuti itu memang rencananya akan mengembangkan ciri khas makanan Melayu lah intinya. Riau khususnya.
1: Riau.
2: Melayu ya. Itu sagu.
1: Sagu ya.
2: Bagaimana caranya kita bisa memasarkannya sampai kalau bisa ke luar negeri
1: gitu ya, Bu. Jangan pasar lokal lagi kita berbicaranya ya. Enggak apa-apa, bermimpi aja, siapa tahu besok
2: enggak mungkin kan?
1: Enggak ada yang enggak mungkin. Nah, besok Ibu ke sini lagi dan Ibu cerita bahwa produk Ibu sampai luar negeri ya kan. Amin ya, Bu ya.
2: Amin, diaminkan dulu.
1: Nah, terus kalau kita berbicara ya, Bu, tadi Ibu sempat membuat kue kering ya kan. Akhirnya ini juga sampai ada produk inovasi baru, dendeng dari sayur. Nah, terus dan juga apa misu cipa ini ya, Bu ya. Terus ini kan produk-produk ini memiliki ketahanan yang berbeda-beda ya, Bu. Betul. Itu Ibu ada pakai pengawet atau enggak?
2: Enggak. Sejauh ini enggak ada.
1: Sejauh ini enggak ya, berarti enggak memang ada. Benar alami ya. Biasanya tahannya berapa lama produk-produk yang Ibu bawa hari ini?
2: Kalau yang seperti misu cipa ini itu kalau di freezer seminggu lebih tahan.
1: Oh, seminggu.
2: Saya udah coba.
1: Ini freezer malah, untuk es batu atau di es batu?
2: Iya, yang di atas kan itu.
1: Oh iya.
2: Bukan yang di bawah.
1: Bukan ya.
2: Kalau di bawah enggak tahan.
1: Kalau di bawah paling berapa
2: paling
1: hari itu, Bu?
2: Paling 4-5 hari.
1: 4-5 hari, tapi kalau di freezer seminggu.
2: Iya, saya pernah coba, makin enak malahan.
1: Tapi kalau mau
2: tidak ada pakai pengawet.
1: Tidak ada pakai pengawet, seminggu bisa tahan ya, Bu ya. Oke.
2: Waktu itu saya coba hampir 10 hari loh.
1: Hampir 10 hari? Oke.
2: Kita keras kan?
1: Dan itu masih enak rasanya. Oke.
2: Udah saya coba sendiri.
1: Ibu tester sendiri ya, Bu ya. Iya. Oke. Ini tuh dijual di harga berapa, Bu? Masing-masing produk yang Ibu bawa ini?
2: Waktu di awal-awal saya jual waktu itu karena bulan puasa ya. Ya intinya berbagi lah ya. Itu masih 5.000-an.
1: Masih 5.000.
2: Tapi
1: dengan packaging seperti ini?
2: Iya. Kalau di bazar itu saya jual sampai 10.000 satu botol ini.
1: Tapi cukup apa ya, Bu ya, Ibu terlalu murah waktu itu membeli, saya rasa. Saya kira kayak 5.000 tapi Ibu pakai cup biasa. Ternyata sudah packaging seperti ini.
2: Iya, cuman belum ada mereknya sayangnya.
1: Tapi enggak apa-apa, next-nya nanti.
2: Lagi di ini, lagi diproses.
1: Oh, lagi diproses.
2: Seperti ini itu kan lagi ini harus ada ya.
1: Oke. Okay.
2: Harus disarankan pemerintah ya.
1: Kan sertifikat kehalalan juga gratis ya, Bu,
2: betul,
1: ya.
2: PRT kan mumpung lagi ini.
1: Mumpung lagi gratis nih, manfaatkanlah ya.
2: Katanya tahun depan ya enggak lagi katanya sih, katanya.
1: Jadi mumpung sekarang masih ada programnya, manfaatkanlah. Tadi ini kurang lebih 7 hari sampai 10 hari ya, Bu Misu Cipa. Kalau untuk dendeng itu bisa tahan berapa lama?
2: Kalau dendeng ini tahan ini. Ini enggak juga pakai pengawet.
1: Oh, enggak pakai pengawet. Kalau itu berapa lama, Bu?
2: Satu bulan.
1: Satu bulan.
2: Lebih, itu
1: satu
2: lebih malahan.
1: Satu bulan kalau belum dibuka.
2: Kalau enggak terbuka, maksudnya ini ya, maksudnya jangan terbuka ya.
1: Oh, di tempat tertutup. Masukin toples gitu ya. Untuk harganya berapa untuk Bu Rami?
2: Kalau saya sih orang ini jualnya segini, itu 25.000 sampai 30.000.
1: Oh, 25.000 sampai 30.000. Itu yang di varian toples.
2: Toples ya. Nah, cuman ini saya belum ada ini mereknya.
1: Tapi itu tahan berapa lama tadi, Bu? Kurang lebih sebulan ada?
2: Sebulan. Kalau saya rasa enggak sampai sebulan karena udah habis nanti.
1: Iya juga sih ya.
2: Iya kan? Karena sekali duduk udah habis.
1: Benar, gitu. Benar. Apalagi kadang itu bukan jatuhnya udah jadi camilan ya, Bu ya.
2: Tapi kalau orang tanya berapa lama tahannya, tahan satu bulan lebih tahan.
1: Satu bulan lebih tahan ya, Bu ya. Oke. Okay. Tapi tadi bahan-bahannya apa aja tadi, Bu? Daun pepaya.
2: Daun pepaya. Mau tunjukkan cara ininya?
1: Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya apa merata ada pendengar yang ingin mencoba di rumah.
2: Jadi sayuran tadi itu dicuci bersih, kemudian petik kan dicuci bersih, kemudian direbus. Nah, sudah direbus itu diperas airnya. Nah, kalau yang untuk kates itu tidak boleh terlalu kuat perasnya. Kalau untuk pucuk ubi itu harus keras.
1: Kenapa kerasnya itu, Bu?
2: Karena gak pahit. Kandungan apanya namanya itu ya. Kan beda-beda
1: sayurnya. Ada zatnya di dalam itu,
2: Jadi kalau untuk daun pepaya itu biar tidak pahit, tulang-tulang di daun itu harus dibuang.
1: Oh, berarti memang
2: ada kan pepaya itu kan ada itu.
1: Iya, benar.
2: Kalau pucuk ubi kan tinggal petik-petik aja.
1: Iya.
2: Kalau kangkung juga. Nah, kalau daun pepaya itu harus dibuang tuh, walaupun yang halusnya.
1: Walaupun yang halus.
2: Karena kalau enggak pahit dia.
1: Oke.
2: Itu dibuang. Jadi caranya digunting lah, lebih memang lama sih kerjanya, tapi ya
1: supaya menghilangkan rasa pahitnya. Tapi kalau yang pahit mau enggak masalah.
2: Enggak apa-apa. Tapi yang jelas itu dendeng daun pepaya itu ya pasti ada pahit-pahit sikit lah gitu kan.
1: Ada rasa getir di lidah gitu ya.
2: Itu ya ciri khasnya itu kan.
1: Setelah itu Bu?
2: Kemudian direbus, udah direbus kan. Kemudian udah diburas airnya, dicampur dengan bumbu. Dipotong dulu okay. Halus. Dipotong halus, kemudian baru di kita adon lah tepung, apa namanya, bahan-bahan yang kering seperti tepung, bumbu-bumbu, jadikan satu, campurkan sama sayur tadi.
1: Nah,
2: kemudian diadon, diadon gitu ya, dikasih telur. Nah, jangan dikasih air lagi.
1: Kenapa itu Bu?
2: Kasih air, encer lagi.
1: Encer dia, ya.
2: Jadi kalau yang tadinya saya seperti tepung terigu itu 150 gram, tepung tapioka atau tepung kanji itu 100 gram, tepung beras 100 gram. Nah, tapi saya mix lagi, saya tambah lagi. Tepung maizena.
1: Tepung maizena.
2: 50 gram aja.
1: Tapi tadi sorry Bu, berarti ini daunnya itu tidak ditumbuk, tidak di blender.
2: Tidak.
1: Jadi hanya di
2: dipotong-potong aja. Diiris tipis lah.
1: Oh, diiris tipis gitu. Saya kira bakal di blender gitu. Enggak, biar dia
2: kan
1: menyatu.
2: Kalau di blender halus dia, nanti kayak daging dia. Kalau daging kan ada kayak rose-rose gitu.
1: Lantas kenapa warnanya bisa mirip seperti daging ini?
2: Itu dia, itulah tadi perpaduan tadi, kan bumbu-bumbu tadi.
1: Iya.
2: Bumbu tadi kan ada ketumbar, ada penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, kemudian ada lengkuas.
1: Iya.
2: Nah, itu baru di blender. Nah, kalau mau pakai cabai boleh, masukkan cabai.
1: Iya, kalau doyan pedas.
2: Ini ada cabainya nih kan. Jadi boleh dia campur cabai secukupnya. Jadi rasa pedas lah. Jadi ada yang ori, ada yang pedas gitu.
1: Atau bisa dibikin kayak dendeng cabai hijau gitu yang jadi juga terpisah gitu.
2: Bisa juga.
1: Kalau orang enggak ngerti enggak bakal tahu kalau itu bukan daging gitu ya, Bu ya.
2: Jadi bagi yang apa namanya vegetarian ya.
1: Oh iya, vegan.
2: Bisa ini jadi gantinya, tidak makan daging dia. Itu dia.
1: Buat para vegan-vegan nih ya yang tidak makan produk
2: pesan
1: hewan.
2: Tinggal
1: bisa
2: pesan aja.
1: Iya, kalau mau pesan kemana ini, Bu?
2: Boleh di nomor telepon saya juga atau WA.
1: Boleh di mana?
2: 0821. Bagi yang mau pesan ya 0821 7322 0206.
1: Itu melalui pesan di WhatsApp ya Bu ya. Ada tidak Facebook
2: kalau
1: atau
2: mau di Facebook
1: Instagram?
2: Facebook saya itu FB saya Rahmi Ekawani.
1: Rahmi Ekawani. Iya. Bisa juga pesan di Facebook
2: bisa
1: gitu
2: juga,
1: ya.
2: Bisa juga kalau mau inbox aja.
1: Berarti kedepannya Ibu harus bikin Instagram untuk produk Ibu sendiri.
2: Nah, itu dia.
1: Supaya
2: saya harus
1: lebih
2: belajar lagi.
1: Benar. Atau mungkin bisa coba minta bantu anak di rumah kan. Nanti kalau Ibu sudah ngerti-ngerti gimana pemasaran kecil-kecilnya, kita kan promosi yang dikit-dikit ya, supaya pasarnya bisa lebih luas lagi. Atau bisa dijual di marketplace, ya kan, di toko oren, atau di keranjang kuning. Sayang loh kalau
2: itu dia, saya gak bisa keranjang kuning itu.
1: Mungkin boleh nanti teman-teman rumah BUMN bantu Ibu Rahmi.
2: Iya, kan kemarin sudah diajarkan sedikit kan, nanti belajar lagi.
1: Soalnya sayang, apalagi produk Ibu ini salah satunya dari ini produk yang cukup tahan lama. Ya kan. Jadi untuk dipasarkan seluruh Indonesia, saya kira ini juga bisa. Salah satu cukup produk yang cukup menjanjikan juga.
2: Ya, benar sekali itu.
1: Nah, Bu Rahmi, harapan Ibu nih ke depannya pemerintah kita ya, maupun masyarakat untuk perkembang UMKM seperti apa ini Bu? Terutama seperti Ibu lah pelaku UMKM, apa yang Ibu harapkan dari pemerintah dan juga masyarakat kita hari ini?
2: Kami sebagai masyarakat rakyat itu, saya berharap untuk pemerintah bisa lah membantu ya, seperti mengadakan UMKM apa pelatihan
1: lagi
2: tadi. Kemudian ya salah satunya permodalannya itulah intinya ya. Karena sekarang rata-rata tuh banyak kenanya di modal.
1: Berarti emang cukup sulit ya Bu ya.
2: Terus perputaran UMKM kita tuh di stek di tempat aja. Jadi antara UMKM sama UMKM. Nah, jadi gimana kita caranya biar jangan
1: pasarnya
2: stek
1: lebih luas
2: di situ
1: lagi.
2: Aja lebih luas lagi gitu.
1: Ibu merasa seperti itu ya Bu ya.
2: Iya, kenapa? Satu contohnya misalnya kita yang satu bikin kue ini, yang satu nanti putarnya situ aja. Perputaran uangnya ya.
1: Kayak sesama UMKM aja yang beli gitu
2: ya.
1: Apa yang berarti Ibu merasa seperti itu, kenapa bisa seperti itu Bu?
2: Ya itu tadi salah satunya
1: karena tidak jelas ini mau arahnya kemana ini gitu ya.
2: Mau bikin untuk skala besar ya tadi terkendala itu tadi. Pemodelan tadi itu ya kan. Terus kan sekarang kita kan gak mungkin kan seperti ini.
1: Iya benar.
2: Mau dipasarkan, contoh mau dimasukkan ke supermarket masa seperti ini.
1: Iya gak mau, udah supermarket udah pasti nolak duluan.
2: Ini kan aduh hilang selera orang walaupun seenak apapun itu ya kan. Jadi gak lah kata, pasti cari yang packagingnya
1: yang bagus.
2: Itu dia.
1: kadang walaupun orang nggak tahu rasanya gimana, tapi kalau ngelihat packagingnya menarik, orang bakal tertarik beli gitu ya.
2: Itu banyak loh teman-teman saya tuh seperti misalnya jajanan pasar itu ya, itu enak-enak. Cuman itu tadi artinya biasa aja, bungkus plastik biasa aja.
1: Jadi orang
2: di situ kenanya
1: tidak tertarik gitu membeli hanya dari padahal sebenarnya kalau dicoba rasanya enak gitu ya.
2: Jadi kalau misalnya nih teman misalnya saya buka stand gitu kan, bazar gitu, ikut bazar. Jadi itu saya ajak teman-teman siapa yang mau boleh, mereka mau nitip sama saya boleh.
1: Oh, nitip
2: gitu
1: di standnya ibu.
2: Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau mau nitip silahkan, gitu kan. Ya kita kan kebersamaan yang penting gitu kan ya. Ya rezeki tadi ya, tadi sudah diatur.
1: Sudah diatur di atas ya.
2: Jadi mereka ini juga gitu.
1: Oke. Nah mungkin Bu, pesan dari Ibu selaku pelaku UMKM, pelaku usaha, mungkin ada pendengar kita yang juga ingin memulai usaha camilan dari rumah seperti Bu Rahmi ini, pesannya atau sarannya seperti apa Bu, yang Ibu bisa Ibu bagikan kepada pendengar kita di sore hari ini?
2: Oke, untuk para pendengar yang ingin memulai ya, jangan takut lah intinya. Harus berani mencoba. Walaupun itu basis skala kecil gitu ya. Promosi itu intinya,
1: promosi.
2: Kemudian ya gimana ya,
1: apalagi selain promosi yang paling, yang menurut Ibu ini paling harus banget dilakukan untuk para pelaku usaha yang baru ingin terjun.
2: Inilah apa namanya, bumbu, seperti bumbu-bumbu itu jangan dikurangi lah intinya.
1: Kalau sudah dapat takaran yang pas, jangan
2: itu kebanyakan rata-rata.
1: Kalau mengganti merek gimana? Jangan. Misalnya kita pakai tepung terigu merek A, terus karena kita ingin menekan kos atau biaya, kita ganti dengan
2: bahan-bahannya itu. Kalau bisa yang berkualitas lah, premium.
1: Premium ya Bu ya.
2: Bukan kita berarti yang ini tidak ya. Ya itu tadi, itu sesuai budgetnya tadi. Nah terus kalau kita harus sesuaikan juga apa yang kita kerjakan itu. Kadang kan yang sekarang ini kan, maaf ya, masih ada ya kue jajanan 1000. Tapi kalau tidak sesuai dengan ininya, kan enggak.
1: Dengan apa? HPP lah istilahnya. Itu kalau nggak salah modalnya lah ya.
2: Gitu. Capeknya enggak dihitungnya, jasanya rata-rata seperti itu.
1: Kadang orang lupa.
2: Ya, kadang hanya bahan aja.
1: Nah, hanya bahan aja. Padahal sebenarnya di situ ada gasnya,
2: gasnya listrik,
1: ada biaya bensin untuk belanja, warawirinya, jasanya.
2: Itu tidak dipikirkan. Nah, tapi setelah dibelajar di apa rumah BUMN itu, ada dijelaskan di situ.
1: Itulah yang Ibu akhirnya ketahui. Ternyata Ibu kenanya di sini.
2: Seperti ini ya. Terus juga diajarkan pembukuan gitu. Oh, seperti ini ya ininya.
1: Cash flow uang keluar dan juga masuknya bagaimana supaya harus seimbang, Ibu
2: ini
1: ya.
2: Ini dibedakan. Itu ternyata seperti banyak itu yang harus dikerjakan.
1: Nah, karena juga ibu-ibu kita itu jual-jual-jual, tapi ntar uangnya disamai sama rumah tangga. Nah itu yang bikin itu salah ya Bu ya. Yang akhirnya ngerasa kok aku jual kok nggak ada untungnya rasanya ya. Ternyata keuangannya yang kurang dikelola lebih baik lagi, di manage dengan baik lagi. Oke, terima kasih Bu Rahmi ya, tak terasa kebersamaan kita juga di UMKM Bicara hari ini harus berakhir. Dan mendengar dari perbincangan kita bersama Ibu Rahmi selaku owner Gerai Mami ya, kita belajar bahwa membangun usaha tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari rumah ya, mulai dari dengan ketekunan menjaga kualitas produk, terus belajar serta memanfaatkan berbagai peluang pembinaan seperti yang dilakukan oleh Rumah BUMN Pekanbaru, sebuah usaha kecil dapat terus berkembang dan juga memiliki daya saing tentunya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rahmi selaku owner Gerai Mami. Mudah-mudahan bisnis Ibu yang Ibu lakukan sekarang ini bisa sukses besar nantinya ya.
2: Amin.
1: Datang ke kami harus lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Baik. Baik mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung melalui line telepon tadi. Dan saya Muhammad Muslarinas mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari dua dengar Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumah

didatangkan untuk menghadiri sholat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam sholat berjemaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik pendengar, saat lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Menjelang Sore.
1: Menita siaga bencana Gua Koranji. Dan selanjutnya peringatan tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dan untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
1: Ya, insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk tanah datar yang mungkin sedang proses.
2: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi.
3: Iya,

0: Sari berita, 6 daerah di Sumbar segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Dan inilah warta berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Setelah Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Dramasraya, 6 daerah lain di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Reporter Dodik Setio menurunkan laporannya.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT. Setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Dharmasraya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi pagi tadi mengatakan, keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat, yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Dodi Istio melaporkan.
0: Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
3: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden.
3: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu akan segera dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan dia mengalami kerusakan akibat bencana.
7: Uangnya belum masuk lagi ya, 1,7 M. Targetnya gambarnya akhir tahun ini ya, karena kan sekarang siswanya masih numpang di SD1. Kasihan kan, masuk siswa baru ya kan numpang itu.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman dan tertib.
8: Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
6: Yora menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, diantaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
9: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
10: Untuk peran DP3KB di sini, selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada PEP, berarti dirujuk ke SJKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD di sekolah kita yang sudah kami bekerja sama.
9: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta genre, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
11: Nah, kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah ya. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
9: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyampaikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai penghubung mobilitas dan logistik perlu didukung sinergitas seluruh pihak. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya ruang Bukit Tinggi Padang Panjang Sicincin. Gubernur Mahyildi menegaskan, hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, mengingat ruas jalan tol tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Gubernur Sumatera Barat itu juga menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi telah direncanakan sejak 2024. Hal inilah menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Mengingat tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar, namun dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka setiap persoalan dapat terselesaikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarula juga berharap agar percepatan proyek dapat berjalan lebih optimal, serta berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
13: Dan sesuai dengan jalan keluar dan sesuai dengan solusi jangka pendek itu, inilah kita sehingga ternyata dengan pihak dan pihak yang proses sesuatu berkaitan dengan jalan itu memiliki dukungan dan juga menambah informasi maksimal sehingga sesuatunya berjalan.
12: Ruas Bukit Tinggi Sicincin saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, hingga pembebasan lahan. Alan Mafauzan melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali ke Padang, pendengar, upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Elan Silvia Sari menyampaikan laporannya.
15: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isneli Warni pagi tadi mengatakan setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
16: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
15: Lebih lanjut, Isneli mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan masyarakat. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Ya, mendengar, sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan Gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
18: Dengan kondisi keuangan pembuangan yang sampai saat ini masih, artinya dari pusat tuh terjadi tunda salur dan lain sebagainya. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, ya, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
17: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
19: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya, itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
17: Saat ini terdapat lebih dari 32 ribu peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
21: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
20: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
22: Iya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak terdampak terhadap masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah menurunkan laporannya.
23: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
24: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak.
23: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan.
1: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
23: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asukri menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat ajak seluruh pihak lindungi perempuan dan anak. Seperti dilaporkan rekan Joni Barbeta dari RRI Bukit Tinggi.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius saat ini di Ranah Minang. Menurut Herlin Sridiani bahwa DP3AP 2KB saat ini terus menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan keluarga, di antaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, stunting, pekerja anak di bawah umur, tawuran, pernikahan dini, perundungan, bullying, hingga persoalan yang berkaitan dengan LGBT. Ia menegaskan penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada DP3AP 2KB. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif, dan peran alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, keluarga, dunia pendidikan hingga pemerintah daerah setempat sangat penting. Semua pihak harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
3: Nah, yang lebih efektif lagi adalah kita harus melakukan antisipasi, kita harus melakukan pencegahan supaya jangan ada kejadian-kejadian baru lagi. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian kalau toh terjadi juga, kita juga lakukan pendampingannya.
2: Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia SDM di Sumatera Barat. Joni Marbeta melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Menuju Batam, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Reporter Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
4: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
5: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan di lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS, agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Ya.
4: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatannya akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Nur Mahfud melaporkan.
0: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan paskibra luar Bengkalis difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
25: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 menjalani karantina. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina Bengkalis hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin, peserta paskibraka yang berasal dari luar Pulau Bengkalis juga telah difasilitasi transportasi menuju lokasi karantina. Fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta dapat tiba tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama.
6: Pemondokan paskibraka tahun 2026 ini kita alokasikan tempatnya di Pantai Marina Hotel Bengkalis. Itu mulai masuknya tanggal 1 Agustus dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau. Kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus. Karena pesertanya 48 orang.
25: Sementara itu, Revan, salah satu anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau, secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
7: Alhamdulillah, semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
25: Melalui karantina dan pelatihan tersebut, diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Open Turnamen Olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelarik Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
8: Open Turnamen Olahraga di Desa Kelarik Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapridin mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
9: Kegiatan di Gunung Utara ini kita pakai giliran. Tahun 2023 kemarin kita mulai di Desa Kelarik Mali. Tahun 2024 kita mulai di Desa Tulputon. Tahun 2025 semestinya Desa Kotara, karena efisiensi kabupaten pun tidak ada melaksanakan kegiatan, akhirnya kita pun tidak melaksanakan. Nah, jadi alhamdulillah kita walaupun tertunda, tahun 2026 kita laksanakan di Desa Kotara.
8: Sementara itu, penturnamen Desa Kelarik Utara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin kemarin. Pembukaan ditandai dengan dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama puluhan hari tersebut. Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
10: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
8: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bunguran Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Kian Marjani melaporkan.
0: Ya, kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Dari RRI Pekanbaru, Khairani Januarini melaporkan.
11: Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung.
26: Cuma satu saja ya, yang menang yang jadi juara tidak usah sombong ya, tapi tingkatkan prestasi. Yang kalah tak usah bersedih ya, tetap berlatih, semangat berlatih.
11: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLTD Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
12: Yang penting usahanya sudah maksimal dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
11: Melalui penyelenggaraan kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Ya, pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. 6 daerah di Sumber segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korowil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekan, Mbak RRI Padang, dan pendengar kembali lagi bersama kami RRI Bekalis.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan. Kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya, 25
1: tahun yang lalu. Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian.

0: pemerintah juga harus lebih tinggi.
1: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
0: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
0: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu
0: di... per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
0: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
0: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
0: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
0: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita sudah ada mulai ngambil.
1: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya biasa beli berapa per buah atau
0: cuman? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
0: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
1: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh? Bakarkan arang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada Kang, kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang.

0: lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis, Bu.
1: Selesainya.
2: Okay. Ada baru?
0: Tak. Okay. Ndak bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau, Bu. Aku nih kerjanya sikit. Ya. Aku tak mau, Bu, kerjanya sikit. Tak apa-apalah, kata Wak Ran. Apalah Wak Nu, lambe aja. Iyalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
3: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kesbangpol galang pengumpulan bendera dari dinas, instansi, dan pihak swasta. Sekolah gandeng Polres Bengkalis perkuat pencegahan bahaya narkoba sejak dini. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis selaku koordinator pengumpulan bendera merah putih dari kalangan instansi baik pemerintah maupun swasta. Bendera akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis terus menggalang partisipasi berbagai instansi pemerintah, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk mengumpulkan bendera merah putih yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Suwarto melalui Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Salahuddin mengatakan, hingga saat ini puluhan organisasi perangkat daerah OPD telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia juga menjelaskan gerakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang mengimbau pemerintah daerah melaksanakan gerakan pembagian bendera merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Salahuddin, pengumpulan bendera masih terus berlangsung. Kesbangpol Bengkalis masih menunggu partisipasi dari OPD lainnya, perbankan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta agar jumlah bendera yang terkumpul semakin banyak dan dapat terjangkau lebih banyak masyarakat.
2: Kemendagri dikit surati OPD, terus bank, ya kan, BUMD untuk berpartisipasi. Jadi kita minta masing-masingnya itu 25 lembar. Nah, jadi kalau kita totalkan OPD sekitar berapa? 38. Lebih kurang segitulah. Di 40 kali 25, katakan begitulah.
1: Sementara itu, salah seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM, Nabila Putri Kusuma Wardani, yang turut memberikan pandangannya, menilai pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk sederhana yang namun memiliki makna yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadikan pengibaran bendera sebagai rutin tahunan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengingat kembali pejuang para pendiri bangsa.
3: Menurut saya sebagai mahasiswa, pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus simbol cinta tanah air. Tradisi ini penting untuk menjaga semangat nasionalisme, tetapi maknanya akan lebih berarti jika diiringi dengan tindakan nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.
1: Dengan pengibaran bendera merah putih ini, tentunya kita menunjukkan rasa cinta kepada tanah air, sekaligus menghargai jasa para pejuang yang telah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Semangat itu harus terus diwariskan kepada generasi muda. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bullying dan penilaian negatif dari lingkungan dinilai tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk terus berprestasi. Ikatan Bujang Darah Bengkalis mendorong anak muda membangun karakter positif, mindset yang kuat, dan kepercayaan diri. Berikut laporan bersama reporter Nur Fitriani.
4: Ikatan Bujang Darah Bengkalis mengajak generasi muda untuk tidak menyerah akibat bullying atau penilaian negatif dari lingkungan. Sebaliknya, anak muda didorong agar terus membangun rasa percaya diri dan karakter yang kuat. Pengurus Ikatan Bujang Darah Bengkalis, Desi Norfazriansah, mengatakan bullying merupakan hal yang masih sering dihadapi anak muda. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri.
5: Sekarang ini bullying itu pasti. Maka dari itu, saya juga pesan pada dari kemarin, seribu orang tidak punya kayak kita, masih ada kami yang menyayangi kalian. Seribu orang lagi yang tidak menyayangi kita, masih ada dua orang lagi orang tua kita yang menyayangi kita. Begitu guys, sebaliknya gitu. Satu orang yang tidak menyayangi kita, masih ada yang lain lagi sayang sama kita. Jadi poinnya itu percaya diri, itu penting buat saya, Bang. Karena setiap orang pasti di skala besar maupun skala kecil ataupun teman bermain itu kan kadang kita diejek, kita diapain, itu kan orang jadi down, jadi tidak percaya diri. Jadi itu biarlah berlalu buat saya.
4: Senada dengan hal tersebut, Darah Bengkalis 2026 Reni Sulfiani menyebut pembentukan karakter tidak lepas dari lingkungan dan prinsip hidup yang dimiliki setiap individu. Menurutnya, memiliki tujuan yang jelas akan membantu seseorang tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif.
6: Sudah punya tujuan, pasti diri kita itu lebih fokus tersendirinya tanpa kita perlu repot. Jadi kita kalau misalnya mindset itu lebih kayak hipnotis dibilangnya kan Bang, kayak tiba-tiba langsung bisa terkontrol sendiri.
4: Melalui pesan tersebut, Ikatan Bujang Dara Bengkalis berharap generasi muda mampu membangun karakter positif, menjaga kepercayaan diri, serta terus berkontribusi dalam memajukan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mengajak puluhan siswa SD Negeri 20 Bantan mendeklarasikan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah terus digalakkan. Kuliah Kerja Mahasiswa KKM Institut Syariah Negeri Junjungan ISNJ Bengkalis menggelar sosialisasi, deklarasi, dan penandatanganan komitmen stop bullying di SD Negeri 20 Bantan, Desa Bantan Tengah pada Sabtu 1 Agustus 2028 kemarin. Kegiatan yang diikuti sebanyak 85 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 merupakan bentuk pengabdian mahasiswa KKM sekaligus dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Koordinator Desa KKM ISNJ Bengkalis Agustiawan mengatakan perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga ejekan, hinaan, pengucilan, intimidasi hingga perundungan melalui media digital yang dapat berdampak serius terhadap kondisi mental dan prestasi belajar anak.
7: Mahasiswa tergabung dalam Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis melakukan sosialisasi sekaligus deklarasi pencegahan bullying di SDN 20 Kecamatan Bantan, Desa Bantan Tengah, di mana tempat kami menjalankan program kerja. Sosialisasi dan deklarasi pencegahan bullying ini merupakan program kerja kami di KKM sekaligus program prioritas untuk mendukung kemitraan kampus dan mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan Bengkalis sebagai kota layak anak.
1: Usai sosialisasi, seluruh siswa membacakan deklarasi stop bullying dan menandatangani petisi penolakan perundungan bersama kepala sekolah, guru, serta mahasiswa KKM sebagai simbol komitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari bullying. Sementara itu, Kepala SD Negeri 20 Bantan Basuni mengapresiasi program edukasi yang diberikan mahasiswa KKM ISNJ Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam bentuk karakter peserta didik agar saling menghargai dan menghormati sesama.
8: Ya, bagus sekali, karena bullying itu sangat penting, pengetahuan bullying, pemahaman bullying itu sangat penting bagi anak. Dengan diberikan wawasan bagi demikian, anak bisa menghindari paling tidak melakukan perbuatan yang tidak baik atau membullying temannya, Pak.
1: Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama serta yel-yel stop bullying, sekolah aman, anak nyaman, yang diikuti seluruh peserta sebagai simbol tekad bersama mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari segala bentuk perundungan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beberapa sekolah di Kabupaten Bengkalis gandeng Polres Bengkalis untuk melaksanakan upaya pencegahan bahaya narkoba. Kasat narkoba sambut baik dan sudah beberapa kali laksanakan penyuluhan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis mulai berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis untuk melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba. Bahkan beberapa sekolah juga mengusulkan pelaksanaan tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di pelajar. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Laksono mengatakan meningkatnya kesadaran pihak sekolah untuk melibatkan aparat kepolisian dalam kegiatan penyuluhan merupakan langkah positif. Menurutnya, edukasi sejak dini menjadi salah satu upaya efektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
10: Sudah dilaksanakan di beberapa sekolah, itu sudah ada. Jadi dari pihak sekolah yang ada kesadaran, mereka mengajukan permohonan baik ke kami, itu untuk dilakukan penyuluhan atau mungkin dilakukan tes urin. Nah, itu sudah beberapa banyak, Mas Wiza, kita laksanakan.
9: Sementara itu, salah seorang pelajar di Bengkalis, Nisa, menyambut baik rencana pelaksanaan penyuluhan maupun tes urin di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memberi efek jera bagi pelajar yang mencoba mendekati narkoba sekaligus menjadi langkah pencegahan sejak dini.
11: Nama saya Nisa, dari SMK 1 Bengkalis. Saya sangat mendukung jika ada kegiatan penyuluhan dan tes urin di sekolah. Dengan begitu, kami sebagai pelajar bisa lebih memahami bahaya narkoba dan ada efek jera bagi yang ingin mencoba atau mendekati narkoba, sehingga dapat dicegah sejak dini.
9: Melalui kerjasama antara sekolah dan Satres Narkoba Polres Bengkalis, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar semakin efektif. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Generasi muda di Kabupaten Bengkalis diminta untuk waspada dan jauhi bahaya narkoba karena akan berdampak negatif, selain membahayakan kesehatan juga bisa berdampak hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
9: Maraknya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Generasi muda, khususnya para pelajar, diimbau untuk tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh pelaku peredaran narkoba. Kasat Narkoba Polres Bengkalis, AKP Tidar Laksono, mengatakan para pelajar harus lebih waspada terhadap berbagai modus yang digunakan pelaku untuk merekrut anak muda. Salah satunya dengan menawarkan imbalan uang dalam jumlah besar untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan peredaran narkoba.
12: Jadi untuk generasi muda, harapan saya atau mungkin jangan mudah tergiur dengan kenikmatan sesaat, itu yang pertama. Yang kedua, jangan mudah tergiur dengan harga murah atau faktor ekonomi pendukung. Biasanya ada keuntungan-keuntungan yang disampaikan dengan kerja mudah dapat keuntungannya besar, itu yang fenomena sekarang banyak terjadi, Mas Fiza. Jadi dengan mengantarkan narkoba, kerjanya gampang, hasilnya menggiurkan, itu yang diinginkan anak-anak sekarang. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, narkoba ini efek samping, efek jarak jauh, efek kesehatan, itu sangat berpengaruh.
9: Sementara itu, salah satu pelajar di Bengkalis, Dewi, mendukung pengungkapan kasus narkoba secara masif oleh polisi Bengkalis karena bahaya narkoba itu nyata.
13: Dengan gencarnya pengungkapan kasus narkoba saat ini, saya selaku generasi muda sangat bangga dengan kinerja Polres Bengkalis karena dengan banyaknya pengungkapan, banyak jiwa yang diselamatkan dari bahaya narkoba.
9: Menurut AKP Tidar Laksono, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan, pendidikan, dan kehidupan sosial seseorang. Karena itu, generasi muda harus memiliki keberanian untuk menolak setiap ajakan yang berkaitan dengan narkoba serta memilih lingkungan pergaulan yang positif. Polres Bengkalis mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, guru, dan sekolah untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya narkoba. Dengan kepedulian bersama, diharapkan generasi muda Bengkalis dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan mampu menjadi generasi yang sehat, berprestasi, serta taat hukum. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, generasi muda diajak untuk tidak ragu mengembangkan potensi dan berani meraih mimpi meski berasal dari daerah. Kepercayaan diri dinilai menjadi modal penting untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang. Berikut laporan bersama reporter Nur Fitriani.
4: Generasi muda diminta tidak menjadikan latar belakang maupun asal-usul daerah sebagai penghalang untuk meraih prestasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama selagi mau belajar, berkembang, dan berani mencoba hal-hal baru. Dari Bengkalis 2026, Reni Silviani mengatakan peluang akan datang kepada mereka yang mempersiapkan diri dan tidak takut untuk bermimpi besar. Menurutnya, generasi muda perlu fokus pada pengembangan diri daripada memikirkan keterbatasan yang dimiliki.
14: Mencoba hal baru, teruslah bermimpi tanpa harus memikir keadaan kita atau kita berasal dari mananya. Jangan pikirkan, karena kita fokus terus berkembang diri, terus mencoba, karena kesempatan yang datang itu pada diri kita, mereka yang mau mencoba, mereka yang mau mempersiapkan diri tentunya, dan mereka mau bermimpi.
4: Sementara itu, pengurus Ikatan Bujang Dara Bengkalis, Desi Norfazriansah, menilai kepercayaan diri menjadi faktor penting agar anak muda mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandangan negatif dari lingkungan.
5: Menekankan lebih kepercayaan diri aja, Bang. Jangan pikirkan hal-hal yang mungkin orang lain katakan untuk kita.
4: Keduanya berharap generasi muda Bengkalis terus meningkatkan kapasitas diri, berani mengambil peluang, serta menjadi pribadi yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar. Dan semangat di sore hari ini ya, yang lagi bersantai bersama keluarga, menikmati kebersamaan Anda. Semoga senantiasa bahagia selalu yang lagi dalam perjalanan. Selamat sampai ke tempat tujuan ya. Pendengar, untuk Anda dimanapun berada, hati-hati di jalan raya ya, selama sampai ke tempat tujuan, dan juga fokus mengendarai kendaraan Anda. Yang sudah sampai di rumah setelah beraktivitas ya, kemungkinan kelelahan, keringat yang bercucur, keletihan yang dirasa, semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah mencari rezeki yang halal tentunya pendengar ya, walaupun sedikit rezekinya, tapi yang penting halal, membawa keberkahan untuk diri Anda, keluarga, dan juga membuat Anda lebih sehat ya, hidup semangat tentunya pendengar. Jangan lupa untuk bersyukur, apapun itu sedikit banyak patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Cara salah satu cara yang paling sederhana mensyukuri segala apapun yang dimiliki dalam kehidupan dengan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin juga bagi yang banyak ya, bisa berbagi juga bersama orang-orang yang memerlukan, tetangga juga, berbagi apapun itu, makanan, minuman dan lain sebagainya. Ya, semoga saja diberkahi tentunya pendengar. Baik, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menyapa Anda pendengar, dan nanti akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi pendengar jelang nanti kita ikuti mimbar Islam.

Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
5: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Selamat sore pendengar dan terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Senin ini 3 Agustus 2026. Nanti kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar Islam dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan. Semoga semakin banyaknya nikmat yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin mendekatkan diri kepadanya, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun kita berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema tausiah kita yakni sikap manusia menghadapi musibah. Di dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, surat yang ke-53 di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-30. Na'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa dirimu, itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Maha memberi maaf atas kesalahanmu. Para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Uddatus Sabirin yang berjudul Bekal bagi orang-orang yang sabar oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada 4 tipe umat manusia dalam menyikapi musibah di dalam hidupnya. Yang pertama, ada namanya kelompok orang-orang yang lemah. Tipe manusia yang seperti ini adalah orang yang selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan yang dia alami. Dia selalu mengeluh dan selalu mengadu kepada seseorang. Ia selalu meratapi tentang kehidupan yang dialaminya, dan dia pun tidak pandai untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tipe umat manusia yang lemah imannya. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tipe manusia yang pertama ini adalah orang-orang yang lemah, bukan saja lemah fisiknya, akan tetapi lemah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada namanya kelompok orang-orang yang sabar. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua pada ayat 153. Na'uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang berusaha sabar
atas musibah yang menimpa kepada dirinya. Dia selalu berusaha untuk bisa menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya, selalu menjaga perbuatannya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah, dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa meringankan musibah serta berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia mendapatkan kesenangan lalu dia bersyukur kepada Allah, maka itu sudah dinilai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika dia mendapatkan ujian di dalam hidupnya, jika dia mendapatkan musibah lalu dia bersikap sabar kepada Allah, maka sikap sabarnya tersebut dinilai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, maka setiap mukmin itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun tidak akan pernah salah alamat dalam memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan diri seseorang tersebut. Dalam hal ini Allah pertegas di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang itu kecuali sebatas dengan kemampuan dirinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jadi kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang seperti ini adalah orang-orang yang berlapang dada ketika menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho atas musibah sangat menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka derajat ridho ini tentu lebih tinggi daripada sikap sabar pada kelompok yang kedua tadi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita sabar untuk menjalani musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada tahapan yang lebih tinggi nilainya, yaitu orang-orang yang ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, hadirin kaum muslimin, adalah kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya tipe ini agak aneh, hadirin kaum muslimin. Kenapa? Karena di setiap datangnya musibah, justru orang yang seperti ini dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya musibah itu adalah sesuatu yang mengasyikkan. Dia sedang menikmati asyiknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda sekali dengan tipe yang pertama, orang-orang yang lemah, lemah fisiknya namun lemah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda juga dengan orang yang kedua, orang yang sudah berlaku bisa sabar menerima ujian dari Allah. Kemudian berbeda dengan yang ketiga, dia sudah sabar kemudian dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun grafiknya yang sangat tinggi ternyata ketika dia diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dialami oleh Nabiullah
Ayub alaihi salam. Bagaimanapun ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu terhadap ujian penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub, Nabi Ayub bersyukur bahwa yang sehat di dalam fisiknya adalah hati dan lisannya. Dengan hati dan lisan dia bersyukur, maka nikmat pun mendapatkan pahala atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

mencerca sahabatmu. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, zat yang dengan dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik atau

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki 4 karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Qur'anul Karim surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal ayat 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki 2 kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati 2 sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahmana bil ghaib waja'a biqalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ayah dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman syurga. Berikan harum-haruman syurga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab. Rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
3: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
4: Sendiri sama
3: nanti MPR semuanya, semuanya hadir.
1: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
6: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
7: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
6: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
5: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
6: Menurut Juniper, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
8: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
4: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
9: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
4: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
10: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
11: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
10: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
10: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
11: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
13: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
13: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
12: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
13: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang, yang merupakan pegawai LPEI.
16: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
15: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
17: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
16: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF ke 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1 maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Iluminati. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Apa kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Hei, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
4: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
5: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak
2: ya?
1: Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
2: Iya, anak. Kok punya Bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa, anak?
1: Terhadap Mama, tidak ada apa-apa. Cuma saya macam masih tidak setuju saja dengan Bapak punya cara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah, anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan Bapak punya cara-cara itu. Kok punya Bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti Bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak punya cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu. Kan bisa saja nanti Bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau Bapak tidak hati-hati.
2: Iyo, iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang Bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang Bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan Bapak terima,
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut. Risiko besar sekali. Kasihan, Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama begini, tidak mengerti.
1: Maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau Bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu, bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja, sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu Bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang Bapak pikir.
1: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
2: Iyo.
1: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya Bapak itu yang salah, karena rusak alam.
2: Aduh, anaknya, kau punya Bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya Bapak tuh stop sudah dengan Bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya Bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau Bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh, Mama?
2: Oh, begitu kah, anak?
1: Iyo.
2: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
1: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
2: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
2: Itu sudah, anak, betul-betul. Kopo Bapak nih, sebentar pulang Mama kasih ingat dia dulu. Terserah Bapak, mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
1: Oke, sudah, Mama. Saya tidur duluan, ya.
2: Iya, aku tidur sudah.
1: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
2: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu, Kak.
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak puteman itu Om Ali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama toh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak
1: Bukan begitu.
0: Terserah kok dengan Mama sudah anak. Kok terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kok.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak,
2: Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
1: Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
2: Bapak jangan begini, Pak.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Pun punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: deh, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Tuh lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah.

Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami.

0: Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
3: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah saya punya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam saya punya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri. Stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak. Tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi? Memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tu. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa. Jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Banco punya banco tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu. Jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, bang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria-ia sangat nak bertahankan Melun dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka Semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: Lima biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya, nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak dah buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak, sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi, lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat tanam bunga? Ah, kan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin? Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tu orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang dengan elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu. Kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, melur ya. Melihat bumbungnya aja gak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ni makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, bang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
6: Kelapa saya juga hilang.
7: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
8: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Hey, saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
6: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
8: Huh. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wah, Jen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Jen. Hmm? Selama ni, engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
8: Ya, saya buat sebenarnya. Saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih, saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera sumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jen? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
8: Ya. Yeah.
3: Saya

0: Tapi gak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
1: Hai, dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
2: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan, saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
1: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan, mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
3: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
4: Maksudnya?
3: Maksudnya, Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
1: Bagus juga idea tu.
2: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
0: Hei, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
5: Sedap ke?
3: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
1: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
4: Betul.
1: Awak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
6: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
1: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan kepada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
4: Betul.
1: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
6: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
2: Nak tanya, duit hadiahnya nanti macam mana nak bagi kan?
1: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Eh, kamu Rut. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Eh, siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Rut. Saya mau jenguk teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Rut. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat. Ntar kena macet lagi.
1: Ayo. Siapa takut?

0: Suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Ruth.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Ruth. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 952 953.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ami,
1: apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini? Sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya, Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu dengar aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Van, hentikan, Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Irfan? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: Hei, kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya. Gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu. Sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik. Baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Rut, antar aku sekarang. Tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepet, Ruth.

0: Sial, diminggirin pak polisi lagi. Gimana nih?
1: Ah, gimana sih kamu Ruth? Aku lanjut pakai angkot saja.
0: Ami, Ami. Aduh, kenapa pakai di stop polisi segala sih?

0: 980, 981, 982, 983. Ami, sedikit lagi cukup 1000 burung kertasnya untuk kamu, Ami. Seperti janji saya waktu itu, sebagai syaratmu padaku, karena kamu menerima maafku bila kubuatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van? Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya, sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walau tak cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas. Tidak, lagi, Van. Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 87 988 989 sungguh Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, bercat warna yang memperindah burung-burung kertas di depanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat terselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990 991

0: Saya hanya mampu memandangimu dari jauh. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini?
1: 995. 996. 997. 998.
2: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tidak apa-apa kan?
1: 999.
2: Hentikan, Ami. Hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
1: Ivan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.

Mendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari, saat bangun tidur dan malam hari saat sebelum tidur.

pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi. Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Yes. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100%.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita. Kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar,

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

2026, saya Maimunah Ismail kembali hadir menemani Anda pendengar. Salam sehat dari kami untuk Anda semua, sehat selalu dan selamat melaksanakan sholat fardu subuh ya bagi kaum muslimin dan muslimah yang ada di Bengkalis dan wilayah lainnya yang sewaktu dengannya karena sudah masuk waktu sholat fardu subuh pada saat ini pendengar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an sebagai mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi.

bergengsi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, semangat pagi untuk Anda pendengar dan juga semangat melaksanakan ibadah ya di pagi hari ini ya, setelah usai salat subuh juga bisa melakukan ibadah lainnya seperti berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya pendengar. Semoga diberi keberkahan dan rezeki pahala dan juga yang berlipat ganda. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah melakukan berbagai aktivitas untuk mencari rezeki yang halal, bekerja, salam sapa juga dari kami untuk Anda pendengar. Seperti para pedagang yang sudah memulai aktivitas Anda di Pasar Terubuk Bengkalis, ya semangat pagi. Semoga dagangan hari ini laris manis dan rezeki yang didapatkan berkah tentunya pendengar. Kami masih hadirkan pendengar untuk Anda lagu-lagu religi.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Dan pendengar, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan selamat mengawali aktivitas Anda pendengar di hari ini. Jangan lupa untuk awali juga dengan doa yang baik ya, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan pekerjaan, dan juga semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan diberikan kelancaran serta rezeki yang berlimpah. Awali juga dengan mengucapkan basmalah. Ya pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 5.29 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: Pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Senang sekali saya RRI Handayani kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar, Mutiara Pagi hari ini juga dirilai oleh Pro 4, RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis ya. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali terlupakan, yaitu satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Nah, istighfar bukan hanya ucapan astaghfirullah, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas kelemahan diri, permohonan ampun kepada Allah, dan sekaligus pintu datangnya rahmat, ketenangan, dan kemudahan rezeki. Untuk mengupas secara luas ya pendengar tema ini, kita sudah bersama Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAGMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, sebelum kita buka penelpon tentunya pagi hari ini di Mutiara Pagi terkait tema kita satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Silakan Ustaz sebagai pembuka dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh sahabat pendengar RRI dimanapun berada, dan yang kami hormati dan kami muliakan ibu. Siapa nama ibu?
0: Riri.
1: Ibu Riri, mm-hmm, yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Yaitu Riri Handayani.
0: Iya.
1: Bapak ibu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita merasa hidup ini begitu sesak? Masalah seolah datang bertubi-tubi. Rezeki terasa mampet atau hati terasa gelisah tanpa sebab. Terkadang kita sibuk mencari solusi yang rumit dan jauh. Padahal Islam telah memberikan kuncinya dalam satu kalimat yang sangat sederhana, namun berdaya ubah luar yang biasa dalam kehidupan kita. Astaghfirullahal azim, yang maknanya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Istighfar bukan sekedar lisan yang berucap, melainkan pengakuan jujur seorang hamba akan kelemahan dan dosa-dosanya di hadapan Sang Pencipta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan penyesalan hamba dengan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Bapak ibu, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan istighfar dalam Al-Qur'an dan hadis. Mengapa istighfar disebut membawa jutaan harapan? Mari kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya. Ketika Bapak Ibu membaca surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan seruan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultus tawfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikumul madraro wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anharo. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan taman-taman untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ayat ini menegaskan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa sebab spiritual, tetapi juga membuka pintu keturunan, melapangkan rezeki dan menghadirkan keberkahan materi di dunia. Kemudian solusi atas setiap kesusahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli diqin diqi makhrajan wa min kulli hamma furajan wa razaqahu min hayy sula yahtasib. Barang siapa memperbanyak merawat istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan keajaiban istighfar dari kegelapan yang berlapis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa masalah kita adalah yang paling berat, ingatlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah, beliau diuji oleh Allah dengan ditelan oleh seekor ikan paus raksasa di tengah lautan. Bayangkan berada di dalam tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman laut, dan kegelapan malam yang mencekam. Dalam situasi yang secara logika manusia tidak ada jalan keluar, Nabi Yunus tidak berputus asa. Beliau tidak menyalahkan keadaan, melainkan merawat istighfar dan pengakuan dosa melalui doa monumental yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan semua kita hafal dengan doa ini dan istighfar ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya apa ketika beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepian pantai dalam keadaan selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan dalam ayat berikutnya dalam surah Al-Anbiya ayat 88 bahwa cara menyelamatkan Nabi Yunus ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman yang mau bertobat dan beristighfar dalam kesempitannya. Hadirin sedang sholat, para pemirsa yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya saja beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang bergelimang khilaf? Mari kita jadikan istighfar sebagai zikir harian saat mengendarai kendaraan menuju tempat kerja, saat memasak di dapur, saat menunggu antrian, hingga menjelang tidur di malam hari. Ada kisah seorang tukang roti ketika ia mengadoni rotinya, membersihkan air garamnya, dia mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lantas ada seorang imam yang di mana hatinya sangat kuat ingin berangkat ke Basrah Irak. Ketika itu ia berada di malam hari, ia tinggal di suatu masjid, kemudian orang masjid menyuruh ia keluar dari masjid karena masjidnya tidak menerima orang untuk istirahat di dalamnya. Kemudian ia dipanggil oleh tukang roti menginap ke rumahnya. Dan imam ini bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ia duduk sambil istirahat, dia memperhatikan ada seorang tukang roti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali ia mengadoni rotinya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada orang tersebut. Bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu tentang itu. Wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau beristighfar? Dan apa yang engkau dapatkan? Jawaban orang tukang roti itu, wahai saudaraku, aku sudah lama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada satu pun doa-doaku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang selama ini aku inginkan, aku ingin bertemu dengan seorang imam yang sangat mulia. Siapakah itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bahwasanya istighfar adalah kunci di dalam ketika kita menginginkan jutaan harapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa mencerahkan hati kita dan selalu menjaga keistiqomahan kita dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, silakan untuk pendengar yang bergabung di line telepon kita 0761251111 pagi hari ini, atau boleh juga di pesan singkat kita ya 0811767993991 terkait tema kita pagi hari ini, satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari. Ustaz. Halo Ustaz.
1: Halo, silakan.
0: Iya. Bagaimana kita membiasakan istighfar setiap harinya Ustaz, di sela-sela aktivitas kita, gimana caranya supaya terbiasa Ustaz?
1: Bagaimana agar kita senantiasa tetap istiqomah ya?
0: Iya betul.
1: Kita dalam kehidupan sehari-hari kita, ya tentunya kita harus berpegang teguh dan termotivasi dengan satu ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini Allah perintahkan kita agar senantiasa memohon ampun kepada Allah dimanapun kita berada.
0: Baik.
1: Wa jannatin arduhas samawati wal ardhu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini akan mendapati balasan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia Allah mudahkan segala urusannya, seperti mana dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi disampaikan bahwasanya ketika seseorang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama Allah berikan rahmat, yaitu Allah turunkan hujan yang lebat dari langit kepadanya. Dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anaknya, dan mengadakan taman-taman untuknya, dan mengadakan sungai-sungai untuknya. Jadi ketika seseorang perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa.
0: Baik. Baik, silakan pendengar ya di line telepon kita 0761251111 pagi hari ini di Mutiara Pagi ya, terkait tema kita. Sepertinya sudah ada ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana, bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Pak? Oke, okay. Dengan siapa, di mana?
2: Izul di Kampar.
0: Bang Izul di Kampar ya? Ya. Silakan Bang Izul, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Yang istighfar ini yang mana yang mustajab bacaannya? Iya, istighfar ini kan banyak juga cara ucapannya kan, istighfar orang. Jadi yang mana yang mustajab yang ucapan sehari-harinya? Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar di belakang Bang Izul dari Kampar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
3: Ya, mana istighfar tadi Ustaz? Istighfar itu dalam kita wudu, solat, salah pun Ustaz. Tahu saya. Yang di luar itu Ustaz, pamannya kata Ustaz, jadi ibu-ibu memasak atau orang-orang laki-laki bekerja sawah, masak semen segala macam, batu kerja. Nah, itu macam mana Ustaz? Apakah jadi imam Ustaz?
0: Baik. Itu aja Pak Sohib.
3: Ustaz ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mau langsung dijawab Ustaz mungkin ya pertanyaan Bang Izul dari Kampar dan juga Pak Sohib ini hampir-hampir mirip pertanyaannya ya. Silakan Ustaz.
1: Baik, karena pertanyaannya sama dan intinya juga ingin kita sampaikan tentang istighfar ini. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa kata istighfar ini berasal dari kata istaghfaro, yastaghfiru istighfaran, yang artinya meminta ampunan. Adapun secara istilah, maka para ulama memiliki beragam definisi tentang makna istighfar ini. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwa istighfar adalah istighfaru wa talabul maghfirati wa hiya satrul zunub ma'at tajawuzi anha. Istighfar adalah memohon ampunan, yaitu tertutupnya dosa serta diampuni, tidak dihukum karenanya. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan istighfar adalah, yaitu istighfar adalah penyesalan hati atas dosa dan memohon ampun kepada Allah dengan lisan. Sementara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan istighfaru huwa talabul wiqayati fariz zambi ma'an sutrihi. Istighfar adalah memohon perlindungan dari keburukan dosa serta tertutupnya dosa tersebut. Jadi istighfar ini adalah lafaz yang dimana kita ucapkan, di situ kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ terdapat doa-doa yang dimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Nah, istighfar yang pendek itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim. Itu istighfar pendek. Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian ada lafaz istighfar yang sedang, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian ada lapas istighfar yang panjang yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita bacakan terlalu panjang, maka kita dengarkan terjemahannya. Dari Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar adalah di mana seorang hamba mengatakan, ya Allah, engkaulah pemeliharaku, tiada sesembahan kecuali engkau, engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, dan aku berada pada kesepakatan dan perjanjian denganmu. Semampuku aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang aku perbuat. Aku bertobat kepadamu dengan karuniamu, dan aku bertobat kepadamu dengan dosaku. Maka ampunlah, karena tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang membaca pada waktu siang dengan penuh keyakinan lalu dia meninggal pada siang hari itu, sebelum memasuki waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan dan dirinya meninggal sebelum memasuki waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi istighfar ini ada pendek, ada sedang, dan juga kita kenal Sayyidul Istighfar. Maka manapun istighfar yang kita pakai, semuanya merupakan suatu hal yang dimana ketika kita mengucapkannya, kita mendapati apapun yang kita inginkan.
0: Baik, Ustadz, berarti tidak ada waktu-waktu tertentu ya Ustadz ya? Kapan saja kita bisa beristighfar ya?
1: Kapan saja kita bisa beristighfar. Begitulah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, Ibu, di dalam hadis dikatakan bahwa wallahu inni istighfirullahu wa atubu ilaih fil yawmil aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumil mi'ata marrah. Ketika hatiku lalai, kata Rasulullah SAW, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah ketika lalai pun dia melafazkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim itu, itu 100 kali. Maka salah satu amalan yang ringan yang mudah diucapkan adalah kalimat astaghfirullahalazim. Seperti tukang roti yang ia berkeinginan ingin bertemu dengan seorang imam yang mulia yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, cukup ketika itu dia mengamalkan kalimat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
0: Baik, berarti seperti pertanyaan Pak Suhaimi tadi ya Ustadz ya. Jadi kayak ibu-ibu lagi memasak sambil bersih-bersih rumah, boleh sambil beristighfar ya Ustadz ya?
1: Boleh.
0: Tidak ada larangan ya Ustadz ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini Ustadz terkait tema kita, agar pendengar menjadikan istighfar sebagai bagian dari gaya hidup seorang muslim Ustadz.
1: Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari ini, saya angkat judul pada pagi hari ini karena urgensi dan keutamaan istighfar itu sangat banyak. Yang pertama, istighfar dapat memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, istighfar dapat menjauhkan musibah. Yang keempat, istighfar menjadikan wasilah dibukakan rezeki kita, seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadinya. Kemudian juga istighfar adalah ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, maka kuncinya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rawatlah istighfar ini setiap hari, baik ketika kita melaksanakan sholat, baik ketika kita melaksanakan apapun kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan serta kemudahan untuk kita semua. Ketika kita tidak memiliki keturunan, insya Allah akan Allah berikan keturunan yang baik. Ketika kita belum memiliki pekerjaan, maka Allah akan mudahkan segalanya. Karena manusia intinya terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan kepada pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya Ustadz.
1: Ya Bu.
0: Sehat selalu Ustadz ya.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi ya, yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAGMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Terima kasih Ustadz atas ilmu, nasihat, dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga melalui tema kita pendengar, satu kalimat jutaan harapan merawat istighfar setiap hari, kita semua semakin menyadari bahwa istighfar bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan jalan untuk membersihkan hati kita, memperbaiki diri kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit dari Mutiara Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi pendengar ya. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pendengar, pokok-pokok berita utama. Tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mama Kabupaten Indragiri Hulu, bagikan bendera hingga salurkan bansos. Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir kembali meresahkan warga setelah jumlah korban gigitan bertambah menjadi 12 orang dalam sepekan terakhir. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru.

0: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu, bagikan bendera hingga salurkan bansos. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Rantolang, Sat Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mama. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
2: Kami dari tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
1: Sementara itu, pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
3: Adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi di sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, harapannya tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil, menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
1: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas 2 kepala dinas di lingkungan pemerintah provinsi yang memasuki masa pensiun atau purna tugas. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
4: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas 2 kepala dinas di lingkungan pemerintah provinsi, yakni Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimiliani Nazir serta Kepala Dinas Sosial Zulfadli yang masuk masa pensiun atau purna tugas. PLT Gubernur memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian kedua pejabat yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Provinsi Riau selama puluhan tahun.
5: Ini rekan-rekan ini sudah berkarya di Provinsi Riau ada 35 tahun dan ada 33 tahun. Ini yang cukup lama, ya, pengabdiannya. Kami atas nama pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Pak Jul sama Bu Mimi. Semoga ke depan dari beliau diberi kesehatan dan terima kasih. Semoga beliau dapat amal yang setimpal dan ibadah yang mudah.
4: Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Liani Nazir yang sudah masuk masa purna tugas terhitung 1 Agustus 2026 dan telah menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara atau ASN selama 35 tahun 7 bulan mengucapkan rasa syukur karena telah sampai di akhir karir sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dengan hasil yang terbaik. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli yang telah bertugas 33 tahun 10 bulan mengharapkan kedepannya Riau dapat terus berkembang dan semakin maju di masa depan serta tugas untuk pembangunan sekolah rakyat dapat terselesaikan dengan segera di masa kepemimpinan pejabat lainnya.
6: Jadi yang pertama itu mungkin sekolah rakyat. Sekolah rakyat sama saya ini kan belum terbangun di sekolah, terus mengalami pembicaraan tersebut ya. Kemudian kami juga

0: di akhir tahun dibangun, mungkin dengan tahun awal tahun depan. Ada rasa kebahagiaan juga di hati kami ketika ini kalau terlambat. Ya, ini kan sebenarnya mudah-mudahan lah anak-anak yang itu sekolah di keluarga miskin akan sekolah.
1: Untuk mengisi kekosongan dua jabatan tersebut, sementara ini ditunjuk pelaksana tugas atau PLT yang berasal dari internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Sosial Provinsi Riau. Sementara untuk pejabat eselon 2 definitif masih akan dilakukan pengisian melalui asesmen. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru. Riau catat deflasi 0,08% pada Juli 2026. Turunnya harga bawang merah dan cabai merah menahan kenaikan harga. Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau mantuman pada Juli lalu 2026. Sementara itu, inflasi secara tahunan sebesar 3,82%. Data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa PPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, dalam rilis berita resmi statistik.
3: Nah, kita masuk ke inflasi Provinsi Riau. Inflasi bulanan Provinsi Riau pada Juli 2026 secara mantuman yaitu berada di angka deflasi 0,08%. Sedangkan inflasi tahun ke tahunnya itu berada di angka 3,82%. Dan inflasi tahun kalender atau Juli 2026 dibandingkan dengan Desember 2025 itu berada di angka 0,88%. Komoditas utama penyebab inflasi pada Juli 2026 di sini terlihat bahwa ayam hidup itu memberikan andil inflasi sebesar 0,09. Nah, kemudian komoditas apa saja yang memberikan atau menjadi penyebab deflasi di Juli 2026? Harga bawang merah di bulan Juli 2026 itu menunjukkan deflasi sebesar 0,19.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan bahwa data statistik memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah Riau ke depannya.
4: Yang mana data tersebut kita pakai sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Bagi kami, rilis berita resmi statistik bukan sekedar agenda rutin, tapi merupakan forum strategis untuk membaca kondisi real di Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari data dan fakta di lapangan.
2: Melalui penyediaan data yang akurat dan terkini, Pemprov Riau diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Zulhelmi Arifin resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
5: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik Zulhelmi Arifin sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru definitif Senin 3 Agustus 2026. Dalam kesempatan yang sama, Agung juga melantik 6 pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru serta menunjuk Samto sebagai pelaksana tugas Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru menggantikan Zulhelmi Arifin. Agung Nugroho mengatakan kehadiran Sekda definitif diharapkan dapat mempercepat kinerja birokrasi dan memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Menurutnya seluruh pejabat yang baru dilantik diminta langsung bekerja tanpa larut dalam euforia pelantikan.
6: Ya, pertama tentu sudah ada sekda definitif, kita harapannya tentu lebih cepat kerjanya, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berlama-lama, tidak ada euforia. Kita ingin semua yang langsung bekerja karena sejatinya ini hanya butang di dalam saja. Mudah-mudahan aktivitasnya lebih bagus dan kita pesannya hanya ambillah keputusan yang berpihak kepada masyarakat tapi sesuai dengan aturan.
5: Sementara itu, Zulhelmi Arifin mengatakan arahan wali kota menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas sebagai sekda. Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD dan para pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan pemerintah diambil berdasarkan data yang akurat.
7: Pertama, hari ini kan tadi kita sama-sama dengar yang tadi Pak Warin bilang secara bekerja jasnya langsung aja buat keputusan keputusan yang berpihak kepada masyarakat luas. Jadi pertama tentu kami akan konsolidasi dengan teman-teman semua pemilih, ya, keputusan itu yang diambil oleh pemerintah itu berdasarkan data-data yang tepat. Jadi kalau datanya akurat, keputusannya tepat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu pasti nanti dampaknya yang akan dapat positif. Tentu dalam arti luas adalah kalau ini selalu sampaikan bahwa bekerja sesuai dengan aturan, ya.
5: Dengan dilantiknya Sekda definitif beserta sejumlah pejabat lainnya, pemerintah Kota Pekanbaru berharap koordinasi pemerintah semakin efektif sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Wali Kota Pekanbaru tekankan pentingnya adab dan pengabdian kepada mahasiswa Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia. Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menekankan pentingnya pembentukan karakter, adab dan semangat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan kuliah umum di lingkungan Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia. Agung menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk pribadi yang memiliki karakter dan adab yang baik.
9: Nah, di sini ada tentang karakter dan juga tentang adab. Adab ini sangat penting sekali. Makanya adik-adik sekalian tidak hanya berilmu, tapi dunia ini membutuhkan adalah tentang adab. Lalu pengabdian. Nanti adik-adik sekalian walaupun saat ini masih belajar di sini dan ke depan, harus ada yang bisa diabdikan. Kalau sudah punya ilmu, harus diabdikan pengabdian kepada masyarakat. Ini penting. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna banyak untuk orang banyak. Manusia yang berguna untuk orang banyak.
2: Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia, Ali Musri Semjan Putra, menyampaikan bahwa pihak kampusnya juga telah membekali mahasiswa baru dengan berbagai materi yang berkaitan dengan persoalan sosial dan tantangan yang dihadapi generasi muda.
10: Tapi alhamdulillah, kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota bahwa kami di waktu PBAK kemarin, itu kami membekali mahasiswa dengan berbagai materi-materi yang dapat melindungi dan mengawasi mereka dari berbagai tindakan kriminal tersebut. Ada materi tentang deradikalisasi, ada juga materi tentang bahayanya obat-obat terlarang dan pergaulan bebas, serta LGBT dan berbagai pembahasan-pembahasan yang harus kami bekali mahasiswa kami.
2: Melalui kegiatan studium generat tersebut, mahasiswa IMSYA Indonesia diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan di Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
8: Kukuhkan 63 Ketua RT dan RW Kecamatan Pekanbaru Kota atau Wali Kota Pekanbaru, ajak mereka aktif menjemput aspirasi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
5: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan Ketua RT dan RW sekecamatan Pekanbaru Kota Senin 3 Agustus 2026. Sebanyak 63 pengurus lingkungan yang terdiri dari 44 Ketua RT dan 19 Ketua RW resmi dilantik bersama pengurus Dasawisma sebagai bagian dari penguatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, Agung Nugroho menyebutkan pelantikan tersebut menjadi momen bersejarah karena telah mengakhiri polemik panjang terkait proses pemilihan RT dan RW. Menurutnya setelah resmi dilantik, para ketua RT dan RW kini memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sekaligus memperoleh haknya sebagai mitra pemerintah.
11: Kami sebagai wali kota dan wakil wali kota tentu berharap kepada RT RW yang sudah terpilih dan hari ini dilantik, jangan lagi menunggu pemerintah datang untuk bantu masyarakat. Tapi hari ini jemput bola Bapak Ibu terus berjuang bersama-sama masyarakat dan sama-sama kita membangun Kota Pekanbaru melalui tentunya di daerah Bapak Ibu masing-masing.
5: Sementara itu, Camat Pekanbaru Kota Pondris Wandri mengatakan sebanyak 63 RT dan RW dikukuhkan terdiri dari 44 Ketua RT dan 19 Ketua RW. Selain itu, Ketua TPPKK Kota Pekanbaru bersama jajaran juga mengukuhkan 60 pengurus Dasawisma sekecamatan Pekanbaru Kota.
12: Jumlah seluruhnya Ketua RT 44 dan Ketua RW 19, jumlah 63 orang. Bapak Wali Kota dan hadirin semuanya, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mengukuhkan RT RW sekecamatan Pekanbaru Kota. Serta ucapan terima kasih juga kepada Ibu Ketua TP BKK Kota Pekanbaru, Ketua TP Ketua 1 TP BKK Kota Pekanbaru yang juga akan mengukuhkan dasar Wisma Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 60 orang.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap RT, RW, dan Dasa Wisma yang telah dikukuhkan dapat segera menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi di lingkungan, serta mendukung percepatan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Pedagang Pasar Pusat Sukaramai menyampaikan aspirasi ke DPRD Pekanbaru untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak guna bangunan atau HGB Ruko yang tidak diperpanjang oleh pemerintah kota. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
13: Ratusan pedagang Pasar Pusat Sukaramai mendatangi kantor DPRD Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi terkait tidak diperpanjangnya hak guna bangunan, HGB, atas ruko yang mereka miliki. Dalam pertemuan tersebut, pedagang meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan melindungi hak mereka atas ruko yang telah dibeli secara sah. Ketua Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Robin Edward, mengatakan DPRD telah menerima aspirasi dari 133 pedagang dan langsung melakukan peninjauan ke Pasar Pusat Sukaramai. DPRD juga mendatangi kantor perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengumpulkan informasi. Menurutnya, DPRD akan memanggil pemerintah kota, Badan Pertahanan Nasional, serta pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Hak-hak pedagang ini kan harus dilindungi, karena mereka mendapatkan ruko ini kan mereka membayar. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk hak-hak mereka itu langsung dihilangkan saja. Misalnya ini Tempo mau ambil alih, alasannya itu. Jadi kita makanya dari itu, semua para pihak harus kita panggil untuk supaya kita dapat informasi dan sesuai aturan yang berlaku.
13: Sementara itu, kuasa hukum pedagang Tri Anggara Putra menyatakan para pemegang hak ruko telah mengajukan permohonan perpanjangan dan pembaruan HGB sejak sebelum masa berlakunya berakhir. Namun hingga saat ini permohonan tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Menurutnya, para pedagang kini menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh kepastian hukum atas hak mereka.
15: Sebagian pemegang kantor itu sudah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pemko Kota Pekanbaru. Namun Pemko Kota Pekanbaru tidak merespon tanggapan terhadap surat rekomendasi atau permohonan rekomendasi yang kami ajukan, asetnya Pemko, dan kami sedang dalam proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dalam sikap diamnya Wali Kota terhadap surat permohonan rekomendasi yang sudah kami ajukan kepada Wali Kota. Nah, itu di PTUN, dan juga tidak menutup kemungkinan kami akan mengambil atau menempuh jalur hukum gugatan perbuatan melawan hukum terkait dalam hal sikap yang Pemko lakukan pada saat ini akan mengambil haknya para pemegang.
13: Permasalahan hak guna bangunan ruko Pasar Pusat Sukaramai kini masih menunggu penyelesaian. Para pedagang berharap hak yang telah mereka peroleh dapat dipertahankan sesuai aturan yang berlaku. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
8: Erwin Setio Nugroho resmi menjabat sebagai Direktur Politeknik Kaltek Riau periode 2026-2030 menggantikan Dadang Syarif Sihabudin Sahid. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
16: Prosesi pelantikan Erwin Setio Nugroho sebagai Direktur Politeknik Kaltek Riau periode 2026-2030 dilaksanakan Ketua Umum Pengurus Yayasan PCR Akson Brahmantio sekaligus serah terima jabatan dengan menggantikan Dadang Syarif Sihabudin Sahid. Gubernur Riau diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menyambut baik pelantikan dan sertijab tersebut dalam rangka pengembangan PCR ke depannya sebagai perguruan tinggi vokasi predikat unggul di Indonesia.
17: Momentum ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi tonggak untuk melanjutkan pengembangan pendidikan vokasi yang semakin unggul, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.
16: Sebelumnya, Erwin Setio Nugroho meminta dukungan dari semua pihak dalam rangka mewujudkan cita-cita PCR.
18: Dalam menghadapi tantangan ke depan dan mewujudkan cita-citanya, PCR tidak membutuhkan seorang Superman, namun membutuhkan super team yang solid, yang inovatif, yang sinergis dan kolaboratif. Maka dari itu, Dukungan seluruh sivitas akademika merupakan modal utama, ditambah dukungan seluruh stakeholder eksternal adalah prasyarat untuk menghadapi tantangan-tantangan dan tuntutan zaman ke depan.
16: Dadang Sharif Shihabuddin Zahid yang telah menyelesaikan masa tugas kepemimpinan menyampaikan ucapan terima kasih selama menjabat sebagai Direktur PCR.
19: Saya berdiri menyerahkan estafet kepemimpinan kepada yang lebih baru, bisa menempuh jarak yang lebih baru, kepada pemimpin yang lebih segar.
16: Pelantikan dan sertijab berlangsung dalam suasana hikmat, dihadiri para pihak terkait termasuk mitra strategis PCR. Reporter Tongkolem Sregar, RRI Pekanbaru.
8: Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir kembali meresahkan warga setelah jumlah korban gigitan bertambah menjadi 12 orang dalam sepekan terakhir. Khairandi Januarini melaporkan.
20: Teror monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir belum juga berakhir. Hingga Senin, 3 Agustus 2026, jumlah warga yang menjadi korban gigitan monyet liar bertambah menjadi 12 orang. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan suntikan vaksin anti rabies. Bertambahnya jumlah korban membuat keresahan masyarakat semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Monyet liar tersebut terus berpindah-pindah lokasi dan menyerang warga di sejumlah titik permukiman di Kelurahan Tembilahan Hilir. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kecamatan Tembilahan telah mengirimkan surat resmi kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau untuk meminta bantuan penanganan dan evakuasi monyet liar. Surat bernomor 88/KEC/TBH/7/2026 tertanggal 31 Juli 2026 tersebut bersifat sangat penting dan berisi permohonan agar BBKSDA Provinsi Riau segera menurunkan tim teknis melakukan identifikasi, penangkapan, serta evakuasi satwa liar yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Camat Tembilahan Ari Surya mengatakan pihaknya bersama Forkopimcam dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun karena penanganan satwa liar merupakan kewenangan BBKSDA, pemerintah kecamatan berharap bantuan segera diberikan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban.
21: Terakhir 12 orang hari ini, Bu, mohon maaf, tadi jam 12 yang lewat 15 terjadi lagi serangan pas orang lagi makan siang. Anggota-anggota damkar dan relawan lagi makan siang. Jadi masyarakat yang lagi sedang tidur di rumah, sendiri di rumah, diserang, digigit di kepalanya. Tempat terjadi perlawanan, digigit ke tangan. Dan sudah kami bawa ke rumah sakit, sudah diobati, dan kami data untuk bantuan perobatan dari Basnas atas petunjuk Pak Bupati. Dan masyarakat yang mengalami musibah serangan hewan liar ini ada perawatan intensif. Dan nanti pihak puskesmas datang langsung ke rumah warga untuk suntik rabies tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi Bu, yang di menyerang ini ada informasi juga dari masyarakat, dia memakai kalung. Diperkirakan juga monyet ini hewan peliharaan yang stres, jadi mengganggu masyarakat. Tapi dari kondisi laporan korban yang ke-12, tidak ada kalungnya, Bu.
20: Sementara itu petugas damkar Tembilahan Salim mengungkapkan berbagai metode telah diterapkan untuk menangkap monyet liar, mulai dari memasang jebakan menggunakan jaring, menyebarkan obat penenang, hingga menurunkan anjing pemburu. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena satwa tersebut memiliki pergerakan yang sangat lincah.
22: Ada, kami ada juga pemasangan jaring, itu ada juga kayak bentuk ini kayak obat penenangnya apa? Tidur, ada juga penyisir pakai anjing pemburu dari warga yang pemburu itu. Hasilnya belum juga, dan kami tetap berupaya melakukan.
20: Pemerintah Kecamatan Tembilahan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terutama saat beraktivitas di luar rumah. Warga juga diminta tidak mencoba menangkap monyet liar secara mandiri dan segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa tersebut agar proses penanganan dapat dilakukan dengan aman dan tidak menimbulkan korban baru. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
8: Kejari Pekanbaru hentikan penuntutan perkara pencurian handphone melalui restoratif justice. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Pekanbaru resmi menghentikan penuntutan perkara pidana pencurian dengan tersangka Aldo Randistia Hutagalung melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif. Pelaksana tugas Kejari Pekanbaru Dwi Astuti Beniarti pada Senin sore mengatakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kejari Pekanbaru menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas perkara tersebut.
3: Permintaan penetapan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara dengan tersangka Aldo Randistia Hutagalung alias Aldo sudah dikeluarkan dari penetapan dari pengadilan, dan pada hari ini pelaksanaannya kita untuk mengeluarkan Aldo dari rutan, dan Aldo hari ini kita pelaksanaan ya.
0: Dalam kesempatan tersebut, Aldo menyampaikan rasa syukur dan permohonan maaf atas perbuatannya. Ia mengaku berterima kasih kepada Kejari Pekanbaru yang telah memfasilitasi proses mediasi hingga perkara dapat diselesaikan secara damai.
4: Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua kejaksaan yang sudah mediasi kasus saya ini dan untuk IRJ. Untuk selanjutnya, saya berjanji saya tidak akan melakukan tindakan kriminal yang lainnya lagi. Sekali lagi, saya minta maaf.
0: Awalnya, Aldo tersandung kasus pencurian handphone pada 19 Mei 2026 lalu. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Melalui proses restoratif justice yang difasilitasi Kejari Pekanbaru, perkara akhirnya diselesaikan secara damai, sehingga penuntutan terhadap tersangka resmi dihentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
8: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu, bagikan bendera hingga salurkan bansos. Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir kembali meresahkan warga setelah jumlah korban gigitan bertambah menjadi 12 orang dalam sepekan terakhir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
23: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di hari keempat ya, di bulan Agustus pendengar. Nah, sudah tanggal 4 nih pendengar. Apakah yang ditunggu sudah didapatkan, yang dinanti-nanti, yang sudah lama menunggumu? Moga saja di awal bulan Agustus ini sudah dapat ya, apa yang ditunggu itu sudah hadir. Yang lama dinanti juga, misalnya apapun itulah, yang pasti tetap semangat untuk Anda pendengar dan tetap sabar ya. Dan selamat mengawali aktivitas Anda, melakukan berbagai aktivitas ya. Jangan takut pekerjaan yang berat barangkali ya, karena kerjakan dengan yang sabar, nikmati prosesnya pendengar, dan tetap percaya bahwa setiap usaha hari ini akan membawa hasil yang baik di kemudian hari. Ya, semangat bekerja untuk Anda, tetap positif, dan jangan lupa tetap bersyukur. Ya, kami masih menyapa Anda pendengar Lintas Bengkalis pagi. Jangan lewatkan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, masih bersama saya Maimunah Ismail yang akan menemani Anda pendengar di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pendengar. Dan ada suatu tema yang kami bahas pada pagi hari ini ya, dan tentunya nanti Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis pendengar, di nomor interaktif kami seperti biasa 0823 8836 4742.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
4: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
3: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
4: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
3: Jadi,
4: katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Peringat Semangat Pagi. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami peringat di streaming RR Digital ya, dimanapun Anda berada ya, bisa bersama kami di streaming tentunya peringat RR Digital. Dan semangat pagi untuk Anda, semangat bekerja, semangat melakukan berbagai aktivitas Anda peringat. Baik, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya